104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Selama puluhan tahun, seorang pemimpin dari Tanah Batak berjuang menghadapi Belanda. Ia adalah Sisingamangaraja XII. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak, Sisingamangaraja XII menolak tunduk. Ia memilih mempertahankan wilayah dan kedaulatan rakyatnya. Pada tahun 1878, perlawanan bersenjata terhadap Belanda dimulai. Sisingamangaraja XII terus memimpin perjuangan, bahkan ketika Belanda semakin memperkuat pasukannya. Selama bertahun-tahun, Belanda terus memburu pasukannya. Namun, Sisingamangaraja XII tidak menyerah dan tetap memimpin perlawanan hingga akhir hayatnya. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur di Dairi. Namun perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Batak dalam melawan penjajahan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Baru! Legendaris Jepang! Atau Chicken Ramen! Sugoi! Minyak lurus, kuah paitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Yes, yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori! Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo! Ada crispy tempurannya! Yes!
2: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah? Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari.

Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti.

Selamat pagi Sobat Bana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Ternyata waktu cepat berlalu ya, seperti berlalunya masa lalu kamu. Oke deh, sedikit petuah ya. Jangan sedikit tentang masa lalu yang telah membebani dirimu. Tapi berusahalah kamu untuk menjadi lebih baik, menjadi individu yang baik dari sebelumnya. Dan jangan sampai melupakan apa itu pesan dari orang tua. Disiplin waktu, kemudian menghargai semua apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Dan terlebih lagi over positive thinking gitu aja, biar kamu lebih baik pada menjadi individu yang sebelumnya gitu ya. Oke deh, setelah kita membahas tips dan beberapa tentang HP ya tadi di season yang pertama, di season yang kedua ini Dian mengingatkan bagi Sobat Bana, jangan sampai melupakan apa minum air putih. Karena apa? Kesibukan kita sekarang ini terkadang lupa tentang pentingnya air putih. Air putih itu bagi tubuh secara tidak langsung akan menjadi salah satu zat yang bisa menetralisir apa itu yang namanya racun tubuh. Jadi perbanyak air putih yang kita konsumsi, kemudian lebih dari 1,8 ya. Jadi tubuh itu memang butuh, perharinya tuh lebih membutuhkan air putih. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan. Kadang-kadang kita sehari itu minum hanya satu gelas gitu ya, kebanyakan ngopi atau kebanyakan minuman yang bercampur gitu, kayak mohon maaf ini es teh, terus kemudian kopi gitu kan. Kadang-kadang kita malah lebih mementingkan itu. Padahal air putih sendiri jauh lebih baik dari minuman yang Anda minum saat sekarang. Oke deh. Kemudian bagi Anda yang saat sekarang memulai aktivitas ya, awali semuanya dengan doa. Semangat. Buat target Anda hari ini untuk bisa diselesaikan sampai sore hari. Kalau sudah membuat target, sore hari sudah selesai, hitung target itu, mana yang belum diselesaikan, mana yang sudah, itu laksanakan besok. Dan itu jangan sampai ditunda-tunda. Oke, Sobat Bana. Kemudian, membahas tentang aksi unjuk rasa yang ada di gedung DPR RI ya, pada hari kemarin. Ternyata dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB yang datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya, mendesak pengesahan RU perampasan aset dan juga tuntutan untuk pemberantasan korupsi. Dari informasi yang kami dapat, ini ternyata membawa kekecewaan bagi ojek online gitu ya. Karena apa? Setelah melakukan audiensi dengan DPR RI, warga masyarakat Pati ini langsung hengkang dari gedung DPR RI. Mereka warga ojol gitu ya, merasa kecewa karena tidak ada ucapan terima kasih dan tidak ada apresiasi dari AMPB. Pasalnya dari ojol sendiri yang melakukan

pengiriman dan stok logistik kepada AMPB karena beberapa orang itu tidak bisa masuk karena ketat sekali dari penjagaan pihak petugas, sehingga mereka yang hanya ojol yang bisa masuk karena untuk menyerahkan logistik gitu. Terus sempat terjadi pengerusakan dan aksi anarkis dari beberapa notabene ya, tanda kutip, mereka yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke deh, dari tema kita ya, kita tidak lupa bahas tema gitu ya. Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Salah satu bentuk perjuangan untuk negara yang berdemokrasi saat sekarang adalah berani menyampaikan aspirasinya. Jadi, tapi bukan berarti menyampaikan aspirasi membabi buta ya di medsos gitu, enggak. Tapi dengan cara yang positif, gitulah. Bagaimana? Ya, menyampaikan secara nyata dan juga tanpa dibubui kekecewaan. Insya Allah itu akan berjalan dengan baik dan tidak membuat kontroversi yang luar biasa dari pembaca gitu ya. Kemudian ada beberapa WA nih yang udah masuk nih di season yang kedua. Dari Rendra Ngawi, demo itu menyampaikan pendapat, tapi jangan sampai fasilitas umum dirusak karena masyarakat juga yang rugi. Oh, ini kasusnya yang tadi ya, aksi unjuk rasa yang ada di Jakarta. Oke deh. Dari beberapa tema yang sudah kita sampaikan yang pada hari ini ternyata juga mendapatkan perhatian dari warga Ngawi ya. Terima kasih semuanya yang sudah WA di 085634545. Perjuangan menurut saya ketika tetap jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Itu dari Yuni di Ngawi. Terima kasih Kak Yuni. Dari Bowo Sine, saya memilih perjuangan dengan cara bekerja, bayar pajak, dan tidak menyusahkan orang lain. Cie-cie. Wajib pajak nih ternyata Mas Bowo. Ya gede. Ada Dewi di Gedung Galar. Kalau saya sebagai ibu, perjuangan yang mendidik anak supaya jadi orang yang baik. Alhamdulillah. Oke deh. Semangat untuk apa itu yang namanya pejuang rupiah dan ibu rumah tangga yang saat sekarang mempersiapkan segalanya lebih baik untuk keluarga yang nanti datang pulang kerja atau pulang sekolah putra-putrinya. Kan gitu kan. Bagus juga nih perjuangannya. Oke deh. Bagi sobat Bana semuanya, terima kasih. Kemudian di pukul 7.23 waktu Indonesia Barat ada Budi Doremi. Itu kamu. Iya, kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.

0: Cobain sekarang. Harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
1: Milku susu Belgiaku.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, terima kasih Sobat Bana masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Di pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, semoga masih tetap semangat, masih memberikan informasi yang terbaik buat Anda semuanya dan juga yang terbaik bagi Sobat Bana. Sobat Bana, dari informasi yang telah kami himpun dari beberapa media yang ada di media sosial maupun internet maupun Google ya, aksi unjuk rasa 27 Agustus di DPR RI kemarin terkait dengan janji pengesahan RUU perampasan aset dan pembebasan

dan penindakan tegas para koruptor ini ya. Mohon maaf, salah nih kayaknya tadi ngomongnya, kebacut gitu ya. Oke deh, pertama komitmen dari DPR RI untuk pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset akan dilakukan paling lambat 15 Desember 2026. Akan tetapi, salah satu kelompok utama membubarkan diri, aksi berlanjut dan berkembang menjadi kericuhan di sekitar gedung DPR. Penjombongan Palmera, Slipi hingga ruas tol dalam kota. Aksi tersebut tidak digerakkan oleh satu kelompok dengan satu tuntutan. Sedikitnya 4 elemen teridentifikasi mengikuti demonstrasi, yakni yang pertama, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Yang kedua, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, AMDB. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, GERAM. Serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, RMP4. Wah, keren banget. Ngeri. Ternyata tidak hanya AMPB, berarti sebabannya yang yang saat sekarang tahunya hanya Pati, ternyata yang menggelar aksi unjuk rasa pada hari Kamis kemarin ternyata ada 4 aliansi. Ya, diantaranya AMPB, AMDB, GERAM, dan RMP4. Ini yang keren. Yang terakhir, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo. Yes, keren. AMPB membawa 2 tuntutan utama, yang diantaranya pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. AMDB membawa tuntutan yang serupa, ditambah desakan agar pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kemudian sementara itu, GERAM mengusung agenda yang lebih luas, yakni mulai mempertanggungjawabkan politik dan hukum pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam evaluasi program makan bergizi gratis dan kooperasi desa Merah Putih. Penolakan perluasan peran militer di ranah sipil dan penurunan harga kebutuhan pokok dan juga kenaikan upah, hingga perhentian kriminalisasi aktivis. Dan adapun sendiri yang keempat nih, RMP4 datang dengan sikap yang berbeda, yakni memberikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah Prabowo, terutama makan bergizi gratis. Keragaman kelompok dan tuntutan tersebut dilaporkan di ABC Indonesia. Keren banget. Sebabnya dari aksi unjuk rasa kemarin, pengamanan dari pihak petugas mencapai 18.504 personil untuk mengamankan sejumlah titik demonstrasi di Jakarta Pusat. Pengamanan ini dibagi menjadi 6 zona yang mencakup kompleks DPR RI yang berada di Kemudian ada Semanggi, Gerbang Pancasila, Palmera, Stasiun Gedung DPPK, hingga kawasan Slipi. Polisi juga menyatakan personel yang bertugas tidak dibekali senjata api maupun senjata tajam dan diminta mengedepankan pendekatan persuasif. Nice. Kemudian dari hasil aksi unjuk rasa kemarin, Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang. Sebanyak 63 orang diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum, sedangkan 2 lainnya ditangani Direktorat Siber dan ditahan. Ini berarti dua orang diantaranya nih kayaknya hacker nih kayaknya. Soalnya kok mendapatkan perlawanan khusus. Polisi menduga sebagian dari mereka terlibat dalam persiapan kelompok yang disebut dengan berafiliasi dengan jaringan anarko. Keren kan? Dalam operasi tersebut, polisi menyatakan dan menyita 39 senjata tajam, 201 botol kaca bersumbu atau bom molotov ini kayaknya, 7 jerigen berisi bensin, 7 jerigen nih. Ini yang nggak tahu juga bos, mungkin ini waktu nanti pulang BBM-nya habis, jadi persiapan itu dijual gitu ya. 2 airsoft gun, gotri, dan juga obat keras, dan sejumlah perlengkapan lain.
Nah, sejumlah perlengkapan lainnya apa nih? Dan afiliasi serta peran-peran masing-masing orang masih dalam pemeriksaan dan belum merupakan putusan pengadilan. Oh, yang membawa ini mungkin ya. Oke, sebab mana AMDPP sendiri, AMPP tadi apa ya? Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperoleh komitmen tertulis DPR yang berharap yang diungkapkan oleh salah satu anggota DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sulfi Dasko Ahmad. Kemudian yang mendampinginya adalah Cucun Ahmad Samsurizal, Saan Mustafa, serta Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andri Rosiade. Oke deh, kita bacakan nanti lagi ya. Ternyata banyak evaluasi yang dituliskan. Nanti bisa spill di 104,5 FM Bandar Radio ya, di 085-634-545. Di pukul 7.41 waktu Desa Barat. Kayaknya saya juga perlu harus membaca WA yang sudah dikirimkan ke kami. Karena dari apa, terima kasih atas antusias dan sumbangsih tangan Anda untuk menulis WA di Radio Bana. Oke deh, ada Fikri di Ngawi, bangun lebih pagi. Oke, siap. Ada Rani di Badas, lebih sabar. Wes. Ada Ayu di Ngeneng, lebih rajin belajar. Ada di Bayu. ini tadi loh, tema tadi. Apa harapan dalam satu kalimat yang diucapkan gitu kan? Untuk mengawali perubahan gitu Sobat Bana. Ada Bayu di Ngawi, kurangi rebahan. Sari di Jogorogo, lebih perhatian sama keluarga. Dan Tommy di Karangjati, berhenti menunda pekerjaan. Weh, keren. Ini yang paling sulit ini, berhenti menunda pekerjaan. Tapi begitu scroll TikTok, nge-game hilang semuanya harapannya itu ya. Oke deh. Oke. Kita dengerin lagu dulu ya, dari Cakrakan, Tak Sejalan. Apakah hubungan kita tidak sejalan? Yeah, ciet.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantoro telah berperan besar dalam pendidikan di Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jerih payahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
11: Halo.
10: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
11: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
10: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
11: Mau.
10: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
11: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
10: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
11: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
9: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
11: Nutrisi langkahku.
10: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: kok kubun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun versi rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobabana masih bersama Dian di sesi yang terakhir ini. Terima kasih buat Sobabana yang sudah menemani Dian dari season pertama, yakni pukul 6 sampai pukul menjelang pukul 8. Dan Sobabana, agustusan memang selesai, lomba, panggung, dan bendera sebentar lagi akan segera disimpan lagi di tempat semula. Dan perjuangan kita hari ini harus lebih baik dengan sebelumnya. Lebih disiplin, lebih jujur, lebih baik dengan orang yang lain, kemudian lebih bertanggung jawab, bebas berpendapat tapi yang positif. Dan karena kemerdekaan itu bukan hanya kebebasan, tapi harus juga bertanggung jawab. Sobabana, di akhir penghujung pukul 7 waktu di Sabarat, Dian pamit undur diri. Terima kasih atas semua yang sudah memberikan atensi di 085634545. Dan juga terima kasih juga menjadi produk pribadi yang lebih baik pada sebelumnya. Dan di 104,5 FM Bana Radio, Dian pamit undur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Tak penuhi syarat untuk tugas TNI, KRI Ki Hajar Dewantara dijual. Sobat Bana, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan ini menjelaskan alasan pemerintah melelang ex-KRI Ki Hajar Dewantara 364 kapal latih TNI Angkatan Laut yang dilelang karena sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok TNI Angkatan Laut. Sobat Bana, Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan Doni Ermawan seperti dikutip dari okizon.com hari ini mengatakan setiap aset negara ini harus bisa memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas pemerintah. Nah, ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta pada Kamis 27 Agustus kemarin. Sobat Bana, KRI Ki Hajar Dewantara 364 ini adalah kapal latih yang dibangun pada tahun 1979 di Brodogradi Liste Split, Yugoslavia. Kapal itu pada masanya memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga pembinaan personil TNI Angkatan Laut. Sobat Bana, namun seiring bertambahnya usia dan kondisi teknis kapal, ex-KRI Ki Hajar Dewantara 364 ini dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan fungsi dan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Sobat Bana, selain faktor usia, persenjataan kapal itu juga telah dibongkar. Pembongkaran persenjataan ini dilakukan pada tahun 2018 lalu, sedangkan pada tahun 2019 dilakukan penurunan ular-ular perang. Dengan kondisi itu Sobat Bana, ex-KRI Ki Hajar Dewantara ini tidak bisa lagi difungsikan sebagai kapal perang dan tidak bisa digerakkan secara mandiri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabar hari ini sobat Banar? Tetap sehat, itu harapan Nila sih ya. Tetap semangat juga. Dan udah siap banget juga nih sobat Banar untuk bisa melakukan aktivitasnya kembali di hari ini Jumat 28 Agustus. Nah yang pasti dari Tunojo 119 Ngawi di Labana juga udah siap banget gitu untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial gitu pagi hari ini, sambil tetap dong fokus dengan aktivitasnya gitu ya. Ngopi spesial selama 2 jam sobat Banar sampai di jam 10 pagi seperti biasa. Bisa nambah wawasan sejarahnya di sini, bisa dapat informasi-informasi yang update, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan silakan juga dilakasi kesempatan untuk beropini, berpendapat ya. Topik kita hari ini sobat Banar, ini kan Mas ini dalam minggu terakhir ya bulan kemerdekaan. Nah sobat Banar, kalau boleh Lila tahu sobat Banar, kalau dulu kan perjuangan itu melawan penjajah gitu kan. Nah kalau kita saat ini, menurut kamu apa yang harus kita lawan nih sobat Banar? Boleh dong ya kasih tanggapan atau komentar di sini. Kita kita tunggu gitu di ngopi spesial. Waktunya banyak banget sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Selama puluhan tahun, seorang pemimpin dari Tanah Batak berjuang menghadapi Belanda. Ia adalah Sisingamangaraja XII. Ketika Belanda mulai memperluas kekuasaannya ke Tanah Batak, Sisingamangaraja XII menolak tunduk. Ia memilih mempertahankan wilayah dan kedaulatan rakyatnya. Pada tahun 1878, perlawanan bersenjata terhadap Belanda dimulai. Sisingamangaraja XII terus memimpin perjuangan, bahkan ketika Belanda semakin memperkuat pasukannya. Selama bertahun-tahun, Belanda terus memburu pasukannya. Namun, Sisingamangaraja XII tidak menyerah dan tetap memimpin perlawanan hingga akhir hayatnya. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur di Dairi. Namun perjuangannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian rakyat Batak dalam melawan penjajahan.

Sobat Bahana, bulan Agustus ternyata memang banyak diwarnai juga dengan aksi demonstrasi di tanah air gitu ya. Kemarin 27 Agustus ini juga ada aksi massa di depan gedung DPR MPR Jakarta. Kemudian kalau kita flashback setahun ke belakang, bahkan bulan Agustus ini juga mencatatkan satu peristiwa kelam Sobat Bahana ya. Terjadi puncak gelombang unjuk rasa besar-besaran oleh aliansi buruh, mahasiswa dan juga masyarakat sipil di depan gedung DPR MPR RI Jakarta yang akhirnya berujung pada bentrokan dan meluas gitu ya, dan akhirnya juga menjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Nah, peristiwa itu terjadi di 28 Agustus 2025, satu tahun yang lalu. Sobat Bahana, puluhan ribu buruh, mahasiswa dan para pelajar ini turun ke jalan di Jakarta serta berbagai kota besar gitu ya yang ada di tanah air untuk menyuarakan aspirasi menolak kenaikan tunjangan anggota dewan, tunjangan DPR, kemudian juga memprotes tekanan ekonomi dan tetap menyuarakan reformasi. Sobat Bahana, seorang pengemudi ojek daring atau ojol bernama Avan Kurniawan tewas setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis atau rantis Brimob di kawasan Pejompongan Bendungan Hilir Jakarta Pusat pada saat terjadi kerusuhan. Dan eskalasi kerusuhan insiden ini memicu kemarahan publik yang justru semakin meluas ya, berujung pada bentrokan fisik dengan para aparat, perusakan fasilitas umum, hingga aksi pengepungan dan pembakaran beberapa titik di Jakarta, juga kota-kota lain Sobat Bahana, seperti Surabaya, Makassar dan beberapa kota lain, termasuk juga di Madiun ini sempat terjadi aksi pembakaran ya. Nah, itu kerusuhan yang terjadi di Agustus 2025 lalu, dan puncak gelombang unjuk rasa besar-besaran yang menolak kenaikan tunjangan DPR ini di 28 Agustus 2025 Sobat Bahana. Ternyata akar masalah kebijakan negara gitu ya yang menyulut aksi massa di bulan Agustus 2025, dan sampai saat ini akar masalahnya pun belum banyak berubah. Respon negara atas protes masih mengarah ke pilihan tindakan represif ya hingga Agustus 2026. Dan ini menurut catatan Amnesty International Indonesia kemarin 27 Agustus ya, terkait setahun prahara Agustus di 2025 lalu yang ternyata keseluruhan gitu ini merungut sebanyak 13 korban jiwa Sobat Bahana. Kebijakan yang tak berubah itu antara lain berlanjutnya proyek strategis nasional, kemudian peran militer di ruang sipil, masalah pekerjaan dan kesejahteraan buruh, juga legislasi perampasan aset koruptor yang kemarin ini Sobat Bahana rakyat menyuarakan aspirasinya gitu ya untuk tentang perampasan aset koruptor ini, hingga beratnya biaya hidup ini akibat merosotnya situasi ekonomi, dan hampir seluruh kebijakan itu kembali disorot para demonstran mahasiswa dari berbagai kampung di Jakarta, kemudian juga masyarakat Pati, berbagai elemen masyarakat juga yang kemarin datang ya di depan gedung DPR MPR RI gitu Sobat Bahana. Nah, alih-alih dihentikan atau dievaluasi, ternyata proyek strategis nasional ini juga semakin bermasalah karena sebagian ini karena pembakaran hutan yang berskala besar, dan ini menyulut krisis kesehatan warga, lingkungan, kemudian juga menyangkut perlindungan satwa juga. Kemudian ketimbang mendengar tuntutan kembalikan TNI ke bara, undang-undang baru TNI ini juga kian memperluas struktur teritorial militer berupa pendirian kodam dan batalion teritorial pembangunan ya. Selain itu juga Sobat Bahana, KUHAP baru yang diklaim lebih baik ini ternyata masih memuat pasal-pasal anti HAM, bahkan aparat penegak hukum dan pelaku
pelaku jasa perbankan mengabaikan KUHAP baru dalam kasus pemblokiran rekening demonstran asal Pati tanpa pengawasan yudisial. Ini terkait aksi demo yang digulirkan kemarin gitu loh Sobat Bana, salah satunya memang menyuarakan tentang perampasan aset gitu Sobat Bana, perampasan aset koruptor. Nah Sobat Bana, draft final rancangan undang-undang perampasan aset ini sendiri ada 68 pasal ya, yang intinya negara dapat merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana ini tanpa harus lebih dahulu menghukum pelakunya. Ini disebut mekanisme civil forfeiture yang bersifat in rem ya, proses hukumnya ini ditujukan terhadap aset bukan orang gitu loh. Nah meski tanpa putusan pidana terhadap pelaku, perampasan aset ini tetap berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Sobat Bana. Nah dokumen ini masih berupa rancangan ya, bukan undang-undang yang sudah berlaku gitu loh, masih rancangan undang-undang. Dan janji anggota dewan ini bakal disahkan di 15 Desember 2026 nanti gitu. Nah Sobat Bana, aset yang bisa dirampas dalam rancangan undang-undang itu mencakup hasil tindak pidana baik langsung ataupun tak langsung, aset yang sudah dihibahkan, dialihkan atau

diubah menjadi bentuk lain, aset yang digunakan atau diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian aset sah milik pelaku, ini sebagai pengganti aset kejahatan yang sudah hilang. Barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana, juga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan dan tidak dapat dibuktikan asal-usul sahnya. Terus juga benda sitaan yang berasal dari atau digunakan untuk tindak pidana. Nah, ini yang bisa dirampas Sobat Bana ya. Untuk aset dalam pasal 5 ayat 1, batasnya secara tekstual adalah bernilai minimal 100 juta rupiah dan berkaitan dengan tindak pidana yang hukuman ancaman hukumannya ini 4 tahun penjara atau lebih. Dan batas itu tidak secara tegas ditetapkan pada kategori kekayaan tidak wajar dan benda sitaan dalam pasal 5 ayat 2.

0: Express News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana Tol dalam kota Jakarta kembali dibuka dan sejumlah gerbang ini masih ditutup. Sobat Bana, ruas tol dalam kota Jakarta kembali dibuka untuk kendaraan pada hari ini Jumat 28 Agustus. Setelah sempat ditutup akibat kericuhan saat aksi unjuk rasa pada Kamis 27 Agustus kemarin. Namun beberapa gerbang tol dekat

0: Ruas tol di sekitar Slipi kilometer 11 hingga Pejompongan kilometer 10 padat karena masih ada massa yang berunjuk rasa di sekitarnya. Sobat Bana, Jasa Marga melaporkan jam 6 lewat 01 waktu Indonesia Barat akses tol dalam kota ini sudah dibuka, lajur terbuka dan lalu lintas normal. Meski ruas tol sudah kembali dibuka, sejumlah akses ini masih ditutup sementara karena aksi unjuk rasa masih berlangsung di jalan arteri sekitar Pejompongan dan Slipi. Akses masuk gerbang tol Pejompongan dan gerbang tol Slipi 1 arah Grogol ini juga masih ditutup sementara. Sobat Bana, akses keluar Pejompongan kilometer 609 plus 700 arah Grogol juga ditutup sementara karena masih ada massa yang berkerumun di jalan arteri Pejompongan dan Slipi. Penutupan ini juga diberlakukan pada gerbang tol Angke 2, gerbang tol Jalimba 2 dan gerbang tol Tanjung Duren. Demikian segala Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gubun karo Kang Marji. Sabun nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
5: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

juang untuk ini ya, melawan penjajah gitu. Nah, kalau di zaman sekarang menurut kamu perjuangan kita tuh seperti apa sih gitu ya? Harus berjuang melawan apa gitu loh Sobat Bana. Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tunggu di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana, silahkan deh bisa kasih atau share opininya. Kita kumpulin dulu, nanti kita bakal ngobrolin khusus di sesi yang kedua gitu loh. Sementara Ila mau ngajakin kamu lagi untuk menelusuri jejak sejarah hari ini Sobat Bana di tanggal 28 Agustus. Kira-kira pernah terjadi apa lagi sih? Nah Sobat Bana, 28 Agustus ini ya, Soehardi, ketua umum pertama Partai Gerindra, meninggal dunia. Soehardi ini pernah dipercaya sebagai ketua DPD HKTI Yogyakarta periode 2002 hingga 2008, yang menjalankan tugas sebagai staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Kementerian Pertanian. Sobat Bana, ini ya, apa namanya, meninggal dunia ini di 28 Agustus. Sobat Bana, dia yang dikenal 28 Agustus 2014 gitu, saat itu menduduki sebagai ketua umum Partai Gerindra yang pertama, dan dia memang menjadi salah satu pendiri Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya. Nah ini salah satu catatan penting juga ya yang terjadi di tanah air gitu Sobat Bana. Sementara kalau salah satu peristiwa bersejarah di Turki yang juga terjadi di tanggal 28 Agustus, ini Recep Tayyip yang dilantik sebagai Presiden Turki. Sobat Bana, dia ini adalah seorang politikus Turki ya. Recep Tayyip Erdogan ini adalah seorang politikus Turki yang mulai menjabat Presiden Turki itu pada 28 Agustus 2014, yang sebelumnya menduduki posisi Perdana Menteri sejak 14 Maret 2003 gitu Sobat Bana. Nah, Erdogan ini juga dikenal sebagai salah satu pemimpin Adalet V Kankinma Partisi atau AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Di tahun 2010 Sobat Bana, Erdogan ini terpilih sebagai Muslim kedua yang paling berpengaruh di dunia.

0: istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
7: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio

0: juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kalau perjuangan para pahlawan dulu kan melawan penjajah gitu ya. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, perjuangan yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa sekarang ini, kira-kira melawan apa nih gitu ya. Boleh dong kasih tanggapan atau komennya, ringan-ringan aja sih kita mikirnya gitu ya. Silakan bisa di share di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Sobat Bahana, ada peringatan hari unik loh yang diperingati setiap tanggal 28 Agustus, Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional. Tapi ini nggak di Indonesia sih ya, ini dirayakan di Amerika Serikat gitu loh, yang dirayakan setiap tanggal 28 Agustus, Hari Dasi Kupu-Kupu Nasional gitu. Untuk merayakan pesona khas dan juga gaya yang tak lekang oleh waktu dari aksesoris leher ikonik yang satu ini ya Sobat Bana. Sejak dulu nih, setidaknya di abad ke-19, dasi kupu-kupu ternyata sudah menjadi simbol kelas loh Sobat Bana. Simbol keanggunan, kemudian gaya khas kalangan sosial serta intelektual kelas atas gitu. Baik seseorang memiliki status sosial yang tinggi karena kelahiran ataupun yang dikenal di kalangan intelektual karena kecerdasan ataupun juga kemampuannya. Nah, dasi kupu-kupu ini Sobat Bana seolah menjadi penanda dari status kelas atas ya Sobat Bana, meski mungkin tidak selalu sesederhana itu sih. Tapi dasi kupu-kupu sejak awal kemunculannya memang ini sudah berkembang menjadi simbol status dan kedudukan di berbagai kalangan sosial. Menariknya, bentuk awal dari dasi kupu-kupu ini Sobat Bana sebenarnya dikenakan oleh tentara bayaran Kroasia selama perang 30 tahun nih yang terjadi pada abad ke-17. Para prajurit ini membutuhkan aksesoris leher yang menyerupai simbol sal. Perancis nih kemudian mengadopsi gaya yang kala itu dianggap cukup unik Sobat Bana, dan tapi sekaligus kontroversial ya, lalu mempopulerkannya di Paris ini sebelum akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia yang mengikuti perkembangan mode. Sobat Bana, sejak saat itulah dasi kupu-kupu ini menjadi bagian penting dari busana formal dan memang sangat populer, khususnya di kalangan dokter serta pemegang gelar doktor gitu. Tapi popularitas dasi ini kemudian mulai meredup selama Perang Dunia Kedua karena keterbatasan bahan untuk membuatnya ataupun berkurangnya orang yang menggunakannya gitu Sobat Bana. Tapi meski demikian nih, dasi kupu-kupu berhasil bertahan dan tetap memiliki tempat tersendiri Sobat Bana, mulai dari kalangan penggemar balet sampai tokoh antagonis ya dalam film James Bond gitu. Dan saat ini nih Sobat Bana, dasi kupu-kupu ini bisa dijumpai di berbagai acara resmi dengan aturan berpakaian black tie, dan secara ironis juga menjadi aksesori yang digemari oleh kaum hipster gitu ya. Nah, Hari Kupu-Kupu Nasional ini menjadi perayaan atas sejarah panjang dan simbolisme yang terangkum dalam sebuah simpul dasi yang rapi dan elegan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Mudah-mudahan beberapa catatan penting, catatan sejarah gitu ya, peristiwa penting juga yang pernah terjadi tanggal 28 Agustus tadi. Hanya beberapa sih yang bisa kita share karena waktunya udah gak cukup ya. Mudah-mudahan sih bisa berguna.

kehabisan sama wawasan sejarah lah, paling tidak kayak gitu ya. Nah sekarang ya tungguin kamu nih untuk berbagi tanggapan atau opininya, silahkan dikirim lagi Sobat Bahana. Kalau dulu gitu ya, para pahlawan, para pejuang tuh kan berjuang melawan penjajah. Nah kalau sekarang ini menurut kamu bangsa Indonesia tuh berjuang, harus berjuang tuh melawan apa sih Sobat Bahana? Kita tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial sesi yang kedua sampai jam 10 pagi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Perusakan dan pembakaran di sekitar Senayan adalah ulah kelompok perusuh. Sobat Bana, Polda Metro Jaya menjelaskan terkait aksi perusakan dan pembakaran yang terjadi di kawasan Senayan, Jakarta malam tadi. Polisi menyebutkan aksi kekerasan itu merupakan ulah kelompok perusuh atau pengganggu Kamtipmas. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto seperti dikutip dari Detik News hari ini menjelaskan situasi di lokasi sempat mengalami peningkatan eskalasi pada Kamis 27 Agustus sore menjelang malam hari. Sebagian masa yang datang bukan lagi menyampaikan aspirasi, melainkan melakukan kericuhan dengan mencoba membakar dan mendorong pagar utama gedung DPR MPR RI. Sobat Bana, itu adalah ulah kelompok perusuh atau pengganggu Kamtipmas. Budi Hermanto juga mengatakan aksi penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu selesai pada sore hari dan sudah membubarkan diri setelah mereka bertemu dengan perwakilan DPR. Namun, sekelompok massa datang melakukan tindakan perusakan dan pembakaran di beberapa titik. Polisi sebelumnya sudah memberikan peringatan agar massa ini tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perusakan. Sobat Bana, sekitar pukul 7 malam, Polri kemudian melakukan tindakan soft approach berupa penyiraman air menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang masih melakukan tindakan perusakan dan mengganggu ketertiban di sekitar lokasi. Budi Hermanto menegaskan pihaknya tidak memberikan ruang terhadap aksi-aksi kekerasan. Tindakan perusakan terhadap fasilitas umum bisa mengganggu ketertiban dan keteraturan sosial serta berdampak terhadap aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi, Lila masih di sini nih untuk menemani kamu ngopi spesial sesi yang kedua. Kita ngobrolin khusus nih sobat Banar topik kita hari ini ya. Dulu kalau berjuang kan melawan penjajah ya. Nah sobat Banar, ini sudah 81 tahun loh Indonesia merdeka. Apa yang harus kita lawan sekarang ini kalau menurut kamu gitu? Oke, itu dia topik yang kita hadirkan pagi hari ini sobat Banar. Apa nih perjuangan terbesar kita saat ini gitu loh, melawan kemiskinan kah, hoax atau rasa malas, atau justru melawan diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Boleh nih kasih tanggapan atau komennya di sini. Lila tunggu di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana nih sobat Bana, di chatroom ya, melalui di aplikasinya di Xspace Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Goa tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Goa ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Goa. Setelah perang yang panjang, posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banner, ini ya apa namanya? Lagi rame sih Sobat Banner ya, lagi menjadi sorotan ini ketidaksesuaian desil di berbagai daerah gitu loh Sobat Banner. Ketidaksesuaian data desil kesejahteraan sosial ini ditemukan di berbagai daerah ya. Seperti di Yogyakarta, Bandung, Badung, Bali. Nah mungkin juga di daerah kita pun juga ada gitu loh Sobat Banner. Dan ini juga memicu keprihatinan karena berdampak langsung pada terhentinya akses bantuan sosial atau bansos bagi warga miskin gitu. Di Bantul nih Sobat Banner, sebanyak 666 warga mengajukan pembaharuan status desil karena data sistem yang tidak mencerminkan kondisi real di lapangan. Sementara kalau di kota Yogyakarta, Sobat Bana, kenaikan desil ini mengancam akses warga terhadap PKH atau program keluarga harapan, santunan kematian, hingga jaminan pendidikan daerah gitu ya. Dan ironinya Sobat Bana, pendataan ini juga terjadi loh di karena ketidaksinkronan indikator ya, seperti buruh serabutan ini yang mendadak masuk kelompok desil tinggi hanya karena memiliki pinjaman yang besar, atau status aktif di BPJS ketenagakerjaan yang otomatis menaikkan desil warga ke level 9 atau 10 ya, meskipun realnya mereka ini belum sejahtera. Nih yang lagi jadi sorotan masyarakat gitu loh Sobat Bana. Masa iya sih punya hutang ini dimasukkan ke dalam desil yang tinggi, padahal kalau hutang kan berarti dia memang lagi gak punya. Untuk kebutuhan aja gak bisa mencukupi gitu, makanya berhutang gitu ya. Oke, ini salah satu juga yang menjadi keluhan masyarakat terhadap ketidaksinkronan desil dengan kenyataan real yang ada di lapangan. Seperti itu Sobat Bana. Baik, contoh yang lain aja ini ya. Ini Sobat Bana, buruh gitu yang kalau dia kan mendapatkan BPJS ketenagakerjaan kan di tempat kerja gitu. Nah ini tergolong kategorinya kan BPJS mandiri. Nah ini masuk dalam kategori level tinggi juga sih Sobat Bana. Padahal berapa sih gaji buruh? Nah ini yang juga dikeluhkan masyarakat ya, ketidaksesuaian desil seperti ini. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial Sobat Bana. Kalau dulu nih para pejuang tuh melakukan perlawanan terhadap para penjajah ya, untuk mencapai kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah sekarang ini kalau menurut kamu kita harus berjuang melawan apa nih Sobat Bana? Silahkan bisa kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di aplikasi radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, selamat pagi yang baru saja gabung, silakan kasih tanggapan atau komennya. Sementara udah masuk, makasih banget ya. Oke, bentar deh. Kita ngomongin dulu soal fakta ya, Sobat Bana. Perjuangan zaman sekarang itu memang udah berubah bentuk, jauh berbeda dengan perjuangan para pendahulu kita gitu loh. Data BPS menunjukkan 72,78% penduduk Indonesia ini sudah mengakses internet Sobat Bana. Artinya akses informasi pun juga semakin mudah ya. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana menggunakan internet itu secara cerdas dan produktif gitu. Bahkan rata-rata masyarakat Indonesia ini menghabiskan hampir 8 jam loh Sobat Bana di internet gitu. Kalau gak disaring, hoax, ujaran kebencian, sampai kecanduan media sosial ini bisa menjadi penjajah baru nih ya, yang mencuri waktu, fokus, dan juga kualitas hidup kita gitu. Sobat Bana, menurut kamu kalau sekarang ini kita berjuangnya ini sebenarnya harus melawan apa gitu? Silakan bisa kirim komen atau tanggapannya. Sementara udah masuk dulu aja. Halo, terima kasih Mbak Bekti, selamat pagi. Kalau aku sih berjuang melawan rasa takut untuk mencoba gitu. Biasanya kalau emang udah ngerasa nyaman dengan apa yang
sudah ada gitu. Aku takut untuk mencoba. Jadi aku melawannya dengan rasa takut itu aja sih. Karena kadang-kadang peluang ada tapi minder duluan gitu kali ya, Mbak ya. Terima kasih deh. Ini bentuk perjuangan juga loh, bentuk perlawanan, melawan rasa takut terhadap diri sendiri gitu ya. Makasih nih Mbak Bekti, terima kasih sudah gabung di sini. Halo juga, selamat pagi dari siapa nih? Army ya. Kalau buat aku di era digital ini, musuh terbesar adalah hoax sih. Banyak orang tuh langsung percaya berita tanpa cek kebenarannya. Nah ini yang mesti dilawan gitu. Hoax terutama yang ini nih, berita-berita ujaran-ujaran kebencian gitu. Aduh miris banget deh. Kalau orang Indonesia itu ternyata pinter banget ya kalau untuk memberikan ujaran kebencian atau membuli, hujatan, menghujat. Itu kayaknya para netizen tuh pinter banget ya. Jadi banyak orang yang mendapatkan hujatan seperti itu, terutama di media sosial gitu ya. Ini salah satu dampak juga nih penggunaan ini apa namanya, akses terhadap internet, salah satu dampak negatifnya seperti itu ya. Ya meskipun gak bisa dipungkiri kalau internet itu juga membantu banyak banget pekerjaan kita gitu. Tapi benar sih menurut Mbak Arni tadi ya, musuh terbesar sekarang kayaknya hoax gitu. Oke, makasih deh Mbak. Yang lain kita masih tunggu di sini, silakan. Waktunya masih banyak nih. Baru 20 menit dari jam 9 pagi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.

0: Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Well, Sobat Bahana, apa nih kira-kira kalau menurut kamu perjuangan sekarang yang kita lakukan itu melawan apa nih? Kalau para pejuang dulu kan udah pasti melawan penjajah gitu ya. Nah, kalau sekarang ini menurut kamu tuh harus melawan apa gitu loh, Sobat Bahana? Kita sedang berjuang melawan apa? Kita bacain dulu ya beberapa yang udah masuk nih. Selamat pagi dulu Mbak Siti. Kalau menurut aku nih Mbak ya, sebagai ibu rumah tangga sama dong kayak Lila, perjuangannya tuh sekarang melawan kebutuhan yang terus naik itu, sementara gajinya tetap, pengeluarannya semakin bertambah. Nggak bisa dapat bansos juga karena masuk desil atas. Ini kayaknya pada ngomongin desil terus nih ya. Oke, terima kasih buat Mbak Siti ya. Ya, apa ya, setuju juga sih sama Mbak Siti ya. Banyak keluarga sekarang tuh berjuang menjaga dapur tetap ngebul sambil mengatur keuangan dengan bijak gitu. Kadang-kadang berharap ada bansos juga ya Mbak ya. Tapi ya, karena masuknya desil atas ya, nggak dapet gitu. Oke, terima kasih nih. Halo juga, saat pagi nih ada Arif. Kalau menurut aku ya, perjuangan untuk anak-anak zaman sekarang tuh melawan kecanduan main HP sih. Karena kadang-kadang aku lihat niat belajar atau ibadah itu malah terdistraksi sama HP gitu. Ya, betul banget. Ini relate banget loh Mas ya. Teknologi ya itu memang jadi alat sih, tapi ya jangan sampailah menguasai kita gitu. Apalagi kita lihat gitu, anak-anak sekarang tuh kemana-mana gak bisa lepas dari HP. Lagi ngumpul barengan temannya aja pada sibuk sendiri main HP. Lagi di jalan aja pada sibuk main HP. Lagi naik kendaraan motor sibuk gitu ngotak-ngatik HP, ya gak sih? Nah, ini juga yang mesti dilawan gitu. Makasih nih buat Mas Arif. Yang lain kita masih tungguin ya di Ngopi Spesial.

0: KBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pra peradilan Febri Ardiansyah soal penetapan tersangka bakal diputus hari ini. Sobat Bana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang pra peradilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh ex Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di hari ini, Jumat 28 Agustus. Sobat Bana, rencananya sidang nanti akan digelar mulai jam 15 atau jam 3 sore. Agenda sidang pra-peradilan jilid kedua ini sudah disampaikan hakim pra-peradilan pada persidangan sebelumnya. Bahkan Sobat Bana, hakim sempat meminta semua pihak untuk tidak mengganggu independensinya dalam mengambil putusan atas pra-peradilan penetapan tersangka Febri.

0: seluruh akibat hukumnya. Sobat Bana, kubu Febri juga memohon agar surat perintah penahanan tertanggal 24 Juli terhadap dirinya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Selain itu, mereka meminta termohon diperintahkan segera membebaskan Febri Adiansah dari rumah tahanan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: to, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
4: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
5: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
6: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Sobat Bahana, sekarang kan lagi dibahas nih ya, XKRI Ki Hajar Dewantoro yang karena sudah tidak berfungsi untuk mendukung tugas dan fungsi pokok TNI Angkatan Laut, makanya dilelang. Nah, ngomongin soal ini Sobat Bahana, KRI gitu. Ternyata yang menjadi kapal induk pertama di Indonesia itu adalah KRI Gajah Mada loh Sobat Bahana. Kapal induk pertama di Indonesia yang dijadwalkan tiba di September 2026 nih ya, usai melakukan perjalanan dari Italia gitu. ITS Giuseppe Garibaldi atau KRI Gajah Mada ini memperkuat pertahanan wilayah laut di dalam negeri. Nih, jadi kapal induk pertama di Indonesia nih Sobat Bahana. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari kapal induk ini Sobat Bahana? Ini bisa memperkuat daya tangkal dan pengawasan wilayah perairan nasional, itu udah pasti ya. Terus mendukung berbagai misi seperti operasi tempur, kemudian misi kemanusiaan dan juga pelatihan. Sobat Bahana, lini masa kedatangan kapal induk ini di 21 Juli 2026 ini DPR RI menyetujui penerimaan hibah ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia. Kemudian di 24 Agustus kapal ini sudah mulai berlayar meninggalkan pelabuhan di Italia menuju Indonesia melalui Laut Merah dan terusan Suez ya. 15 hingga 20 September 2026 perkiraan kapalnya ini bakal tiba di perairan Indonesia. Dan setibanya di Indonesia namanya diubah nanti menjadi KRI Gajah Mada gitu loh. Nah, apa nih yang dipersiapkan TNI Angkatan Laut untuk menyambut kedatangan kapal induk pertama di Indonesia ini Sobat Bahana? Mengirimkan 100 prajurit pilihan ke Italia sebagai tim satuan tugas inti dan awak pendahulu. Kemudian juga menyiapkan lokasi markas kapal induk di pangkalan Teluk Ratai Lampung. Mengenai KRI Gajah Mada ini sendiri Sobat Bahana ya, lebarnya 33,4 meter, panjangnya 180,2 meter, dan syarat airnya ini 6,7 meter. Bobotnya 13.850 ton. Mesinnya COGAG gitu, dengan 4 turbin gas Fiat GLM 2500, dayanya 60.400 kilowatt. Kecepatan maksimal ini 30 knot, jangkauan jelajahnya 7.000 mil laut, dan jumlah awaknya ada 825 orang ya. Sekali lagi, nanti sampainya di Indonesia bakal berganti menjadi berganti bendera merah putih, dan sekaligus namanya juga diganti menjadi KRI Gajah Mada. Kita tunggu ya perkiraan datang nanti tiba di perairan Indonesia tuh 15 hingga 20 September gitu. Oke, Sobat Bana, masih ada 14 menit lagi di Ngopi Spesial, dan Lila masih tunggu yang mau ikut berbagi tanggapan atau komen. Kalau zaman dulu kan para pejuang kita tuh menjajah, berjuangnya melawan penjajah gitu kan. Nah, kalau menurut kamu nih Sobat Bana, sekarang apa nih yang perlu dilawan gitu? Silakan bisa kasih komennya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Selamat pagi dulu nih. Ya nih, kalau menurut aku yang perlu dilawan, yang menjadi musuh terbesar sekarang itu buat aku adalah ego aku sendiri. Pengen menang sendiri. Oh, bukan ego aku sendiri, maksudnya ego tiap masing-masing, termasuk aku juga sih. Karena semuanya tuh pengen menang sendiri loh ya. Padahal bangsa ini kan dibangun dengan gotong royong. Jadi ya, turunin egonya deh. Kita bisa bareng-bareng untuk bisa apa ya, ngambil langkah terbaik mungkin, maksudnya Mbak Yeni seperti itu ya. Ya, setuju juga sih, semangat persatuan ini yang dulu kan menyatukan para pejuang, ternyata juga masih dibutuhkan sampai saat ini gitu ya gak sih. Halo Rika, selamat pagi. Kalau aku melawan rasa putus asa ya, cari kerja itu memang gak mudah Mbak, tapi aku akan tetap berusaha sampai akhirnya ketemu rezekinya. Amin. Lira doain ya yang lagi pada cari kerja juga nih Sobat Bana, mudah-mudahan cepat dapat rezekinya gitu. Oke. Semangat terus pokoknya. Perjuangan hari ini memang bukan mengangkat senjata, tapi menjaga harapan agar tetap hidup dan juga terus bersinar. Seperti itu kan?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, setiap zaman punya pahlawannya. Kalau dulu pahlawan mengangkat bambu runcing, hari ini kita bisa menjadi pahlawan dengan jujur, disiplin, bijak, bermedia sosial, dan terus belajar. Terima kasih untuk yang sudah kasih tanggapan atau komennya di Ngopi Spesial pagi hari ini. Tapi Lira masih pamit dulu ya dari Ngopi Spesial untuk edisi hari ini di Jumat 28 Agustus. Selamat pagi, sahabat aktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergabung di Ngopi Spesial. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia makin banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak, Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramuswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan kepala BMKG Kabupaten Tuban, memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini, mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak, di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait, terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan hutan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan lain sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
6: Rana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bana, good morning, selamat pagi. Kembali lagi bersama Rosi di 104,5 Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Apa kabarnya nih Sobat Bana? Semoga yang lagi kerja, kuliah, sekolah, di perjalanan, atau mungkin yang masih santai di rumah, semuanya dalam keadaan baik. Nah Sobat Bana, kita baru aja melewati bulan kemerdekaan. Selama beberapa minggu terakhir, kita mungkin sering melihat bendera merah putih, berbagai perlombaan, upacara, sampai berbagai kegiatan untuk ngerayain kemerdekaan Indonesia. Tapi sekarang Agustusan tuh udah mulai agak berakhir gitu ya, kan udah menjelang akhir bulan. And then comes the question, what's next? Apa yang masih kita bawa setelah semua euforia itu selesai?

kalau kita ngelihat kondisi Indonesia sekarang, kita juga nggak bisa menutup bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bahkan kemarin, Kamis 27 Agustus, kita melihat adanya aksi penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa di depan gedung DPR. Berbagai tuntutan disampaikan, mulai dari persoalan pemberantasan korupsi, RUU perampasan aset, sampai isu ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Terlepas dari bagaimana kita melihat aksi tersebut, ada satu hal yang menarik untuk kita refleksikan. Masyarakat masih punya keresahan dan masyarakat masih ingin menyampaikan apa yang mereka anggap penting. So, kalau dulu perjuangan dilakukan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, apa bentuk perjuangan kita hari ini? Apakah harus selalu turun ke jalan? Atau perjuangan anak muda hari ini bisa punya punya banyak bentuk. Bisa dengan belajar dan meningkatkan kemampuan, bisa dengan berani menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, bisa dengan ikut kegiatan sosial, bisa dengan berkarya, bisa dengan menjaga lingkungan. Because being young is not just about having energy, it's also about knowing where to put the energy. Dan menurutku ini penting banget karena kita hidup di zaman ketika informasi datang begitu cepat. Setiap hari ada informasi baru, ada isu baru, ada perdebatan baru. Kita bisa dengan mudah ikut berkomentar, ikut membagikan, bahkan ikut terbawa suasana. Tapi menjadi anak muda juga berarti belajar untuk berpikir, memahami, dan memilih apa yang memang bisa kita lakukan. Nggak harus langsung ngubah Indonesia. Sometimes things start from something very small. Dari sendiri, dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, dari bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita, dan dari bagaimana kita mau bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Nah, ngomongin soal kerjasama dan kegiatan positif anak muda, pagi ini kita kedatangan teman-teman yang spesial yang sedang mempersiapkan sebuah kegiatan gitu. Menariknya, kegiatan itu adalah kegiatan olahraga, juga punya banyak nilai yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Ada teamwork, discipline, communication, and tentu saja supportivitas. Jadi nanti kita bakal ngobrol lebih jauh bersama mereka, bukan cuma tentang kegiatan yang sedang mereka siapkan, tapi juga tentang bagaimana anak muda bisa tetap aktif, berkarya, dan membawa semangat positif dalam setelah euforia kemerdekaan selesai. So, Sobat Bana tetap bersama Rasi, karena setelah ini kita akan ngobrol langsung bersama teman-teman dari Unsur Cup.

R.M. Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Nah, Sobana kembali lagi bersama Rasi di Bahana Radio. Nah, pagi ini aku gak sendirian. Kan tadi aku juga udah nyinggung kalau kita kedatangan tamu dari Unsur Cup. Nah, sebentar. Nah, ini sekarang pagi ini ada teman-teman kita dari Mas Dimas dan Mbak Nova. Welcome to Radio Bahana, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Mas?
1: Baik, hari ini cerah sekali ya mungkin. Walaupun di akhir-akhir kemarin anginnya sangat kencang, mungkin rekan-rekan banyak yang kurang fit juga di rekan-rekan panitia juga. Tapi kita tidak mematahkan semangat rekan-rekan untuk mengelola event ini supaya lebih besar dan lebih besar dan lebih menarik gitu ya.
0: Okay. Alhamdulillah sehat ya. Makasih juga udah menyempatkan waktu untuk datang ke Bahana pagi ini. Nah, sebelum kita ngobrol jauh lagi nih, boleh dong masing-masing perkenalan diri dulu kayak lebih panjang gitu. Dari Mas Dimas mungkin silakan.
1: Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Radia Wibowo Sobana. Saya Presiden BEM Universitas Suryo Ngawi di periode 2024 sampai 2026.
0: Oke. Okay. Lanjutnya Mbak Nova.
2: Perkenalkan, nama saya Nova Fitrianti dari Ketua DPM Universitas Suryo Ngawi. Periode 2026-2027.
0: Oke, dari tadi kan aku juga udah dengar kayak sebut obrolan dikit kalau Mas sama Mbaknya kesini tuh mau ngobrolin soal sebuah acara gitu. Aku pengen dengar langsung dari Mbak dan Masnya, acaranya itu seperti apa dan apa sih?
2: Oke. Kali ini buat apa ya, buat sesuatu yang cukup baru lah, memang baru banget ini, baru kita adain di Universitas Suryo terutama ya. Kita lagi mau ngadain Unsur Cup nih Mbak, mau ngadain Unsur Cup yang kita nantinya mau buat bola voli, pertandingan bola voli di tingkat SMA SMK ya, Sekaris dengan Madiun.
0: Oh, jadi ini pertandingan voli buat anak SMK?
2: Iya.
0: Oke. Tapi aku penasaran, kenapa namanya Unsur Cup? Ada cerita atau makna nggak dari balik pemilihan nama ini?
1: Ada sih. Sebenarnya kalau dari nama tersebut itu, Unsur Cup itu adalah salah satu nama kampus kita, Universitas Suryo Ngawi. Kenapa kita ambil cupnya juga, itu suatu aspek olahraganya juga. Sebenarnya Unsur Cup ini acara dari hari jadinya kampus ke-45. Jadi selama beberapa tahun kemarin kita juga belum berulang tahun juga. Di awal ini juga kita baru berulang tahun lagi, kurang lebih kayak gitu. Dan ini suatu bentuk semangatnya rekan-rekan dan juga solidaritasnya dari lintas sektor kampus juga. Maka dari itu kita adain Unsur Cup 2026 ini dengan

0: menjunjung tagline gelora seperti kita muda. Di situ pun juga kak, kita juga ada bukan hanya bola voli saja, tapi juga ada para domestik dan juga besar UMKM juga. Beberapa elemen juga kita kerahkan juga di situ dari beberapa audiens dan juga beberapa konten acara. Ya gitu sih kak.
1: Menarik ya. Terus okay, aku juga karena kegiatan seperti ini kan bukan cuma soal kompetisi saja kan. Tadi ada dibilang ada parade, ada begini. Nah itu juga bisa menjadi tempat untuk ketemu orang baru, belajar bekerja sama dan ngasah kemampuan gitu. Nah aku juga penasaran nih, kenapa milihnya olahraga tuh olahraga voli? Kan ada pertandingan yang mungkin lebih asik gitu.
0: Soalnya melihat maraknya dan eksistensinya pada saat ini tuh voli mungkin sangat sangat menarik ya di kalangan anak-anak SMA juga ya. Iya. Dan juga di beberapa periode kemarin pun juga kita sudah keliling kepada masyarakat juga tuh sangat antusias sekali bahwa event volley. Soalnya dari tahun kemarin-kemarin tuh paling banyak kegiatan olahraga tuh futsal. Sedangkan potensi volley di Ngawi juga itu sangat bagus juga untuk dikembangkan. Kita melihat dari sektor tersebut jika kayak gitu. Okay.
1: Siap, apalagi Buffalo juga emang membutuhkan komunikasi dan kerjasama tim ya. Nah kalau dikaitkan dengan tema tadi kan, kita tema kita hari ini kan Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Nah menurut kalian, apakah unsur cup ini bisa menjadi salah satu cara bagi anak muda untuk menyalurkan energi dari kegiatan yang positif ini?
2: Untuk kegiatan positif, iya, kita sangat menyalurkan bakat-bakat, terutama ya dari bakat-bakat yang terpendam dari sejajaran anak SMA SMK, di mana kita kan habis ulang tahun kemerdekaan nih. Nah, kita memacu semangat mereka buat apa ya? Mungkin bukan di apa? Bukan di
0: akademik,
2: tapi di non akademiknya. Jadi mungkin kedepannya mereka bisa menjadi atlet dan sebagainya.
1: Ya, jadi ternyata di balik pertandingan bola voli juga ada yang non akademik gitu, kayak teamwork. Ada akademiknya, teamwork, disiplin, communication, dan sportivitas. Nah, aku juga jadi semakin penasaran dengan persiapannya nih. Sejauh ini persiapan unsur cup 2026 ini udah sampai mana dan apa aja yang paling banyak kalian siapkan gitu?
0: Oke, kalau hal tersebut mungkin kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi atau kelembagaan lintas sektor juga, kak. Kita kemarin juga sudah konfirmasi atau berkoordinasi juga dengan Bu Win sebagai dinas pariwisata di Ngawi, di Disparpora, dan juga sudah menjalin komunikasi juga dengan Bapak Dwi Rianto Jatmiko atau Wakil Bupati Ngawi untuk penyelenggaraan event ini juga, dan juga salah satu stakeholder tertinggi juga di Ngawi yaitu Bapak Oni Anwar Harisono. Mari kita sudah berkomunikasi juga dengan beliau bahwa semoga persiapan kita kali ini sudah memang benar-benar matang dan bisa menjadi wadah rekan-rekan rekan-rekan muda di saat ini, tepatnya di lintas SMA, SMA sederajat, sekarang sedia madin juga. Soalnya kan ini bukan hanya ngomong perihal Kabupaten Ngawi saja, tapi kita menyangkut beberapa kota yang lumayan besar juga nih kelihatannya. Ada di Madiun, ada di Magetan juga ya, kemudian juga. Dan pendaftar saat ini pun juga bukan hanya dari Ngawi juga yang kenceng, jadi dari Magetan sama Madiun juga lumayan banyak sih ya. Gitu.
1: Jadi menguas ya, ini bukan ya. Sobat Bana, ini bukan cuma buat Kabupaten Ngawi aja. Jadi Kabupaten Madiun juga bisa ikut, Magetan juga bisa ikut. Jadi untuk Sobat Bana yang tertarik untuk ikut, bisa aja langsung hubungin ya. Oke ya, gitu. Kalau gitu kita lanjut ngobrol setelah ini ya. Jangan kemana-mana Sobat Bana, tetap bareng Rosi sama Mas Ima sama Mbak Nova juga, hanya di Bana Radio.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur.

0: tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Bana, masih di Bana Radio, masih bersama Rosi di bareng sama Mas Dimas sama Mbak Nova tadi. Nah, tadi kan kita udah ngobrol cukup lah ya soal Unsur Cup tadi, mulai dari konsep acaranya, terus alasan memilih apa tadi nama sama olahraga bola voli ini sampai nilai-nilai tadi ya. Nah, sekarang aku mau kepoin lebih dalam lagi nih, siapa aja yang ada di balik acara ini. Kayak Mas Dimas dalam menyelenggarakan Unsur Cup ini tentunya gak cuma ada panitia aja kan, ada pihak atau organisasi yang ikut terlibat gitu mungkin.
1: Kalau sudahnya di acara tersebut itu, kalau kita bisa bilang itu dari acaranya universitas, tapi dieksekusi oleh REMA gitu ya, Republik Mahasiswa. Bukan hanya eksekutif aja yang terlibat di situ atau badan eksekutif mahasiswa, tetapi juga ada sebagai mitra koordinator dan juga ada pengawasnya juga, supaya acara itu bisa berjalan secara maksimal. Lebih tepatnya sebagai mitra pelaksananya itu dari badan eksekutif mahasiswa, tepatnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terus untuk sebagai kepengawasan dan check and balance-nya itu dari pihak DPM dan perwakilan mahasiswa yaitu Mbak Nova dan anak-anaknya juga gitu. Dan juga untuk mitra koordinatif keberlangsungan acaranya kita ada dari HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi. Ada 3 dan juga ada beberapa UKM yang mengawal kegiatan ini supaya bisa berjalan secara maksimal juga gitu Kak.
0: Nah oke, tadi aku dengar juga cukup banyak pihak yang terlibat ya. Berarti acara ini tuh memang gak bisa kayak berdiri sendiri gitu, butuh banyak pihak gini dan butuhkan kerjasama dari orang tersebut. Nah, Mbak Nova, kalau dari sisi dukungan tersebut, biasanya bentuk support yang diberikan tuh seperti apa? Apakah lebih banyak dalam teknis acara, fasilitas, atau ada bentuk dukungan lainnya?
2: Oke, kalau dalam, kita bicara dalam bentuk dukungan ya. Kalau dari kampus sendiri, kita memberikan dukungan yang penuh kepada acara ini karena memang acara ini benar-benar disupport dari kampus dan juga yayasan. Kalau gimana ya, dukungannya sih baik, kita ngikutin kegiatannya gitulah.
0: Oke, berarti ada berbagai bentuk dukungan yang beda-beda terus kayak intinya membantu jalannya Unsur Cup gitu. Nah, sekarang kita geser sedikit ke tempat lokasi acaranya gitu. Mas Dimas, kalau untuk tempat pelaksananya sendiri tuh Unsur Cup 2026 ini tuh nantinya akan digelar di mana dan apakah ada konsep atau suasana khusus yang ingin kalian hadirkan di venue?
1: Untuk lebih tepatnya tuh acara kita tuh ada di kampus kita, tepatnya di lapangan utama Universitas Suryo. Kita kemarin building atau bikin lapangan juga di sana, di lapangan utama kampus juga. Jadi nanti untuk acaranya tersebut kita satu venue atau satu vibes, nanti ada di titik tengah itu nanti pusat dari volley atau turnamennya itu, puncak acaranya itu konten acara utama, dan di kanan kirinya kita kemas oleh dengan buzzer UMKM kayak gitu. Dan untuk di daerah pojok kiri kita kasih untuk parade musik atau stage, main stage-nya untuk rekan-rekan yang bergelora di situ dengan musik atau dengan band musik di SMA-nya kayak gitu Kak.
0: Oh, berarti kayak semua lokasinya juga udah kayak ditentuin di sini dan terpuas, udah disiapin dengan matang gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, karena tuh menurut aku tuh venue tuh juga bisa jadi

0: mempengaruhi suasana pertandingan. Bukan cuma pemain yang bertanding, tapi penonton juga harus bisa ikut. Nanti ada penontonnya kan ya?
1: Gimana?
0: Ada penontonnya?
1: Ada. Oh, itu perlu diingat juga itu. Jadi biasanya kalau kita lihat event volley itu penontonnya kan bayar maksudnya. Yeah. Untuk di Universitas Surya mungkin hal ini adalah pesta rakyat dan juga pesta para siswa, ya kan. Jadi lebih tepatnya untuk rekan-rekan yang mau hadir di acara Unsur Kabel Donan, jangan ragu-ragu langsung aja hadir, soalnya di situ acaranya sangat gratis, oke? Okay?
0: Seru nih kalau gratis pasti banyak yang nonton itu loh.
1: Pasti. Dan ada banyak makanan untuk UMKM-nya juga, kita ada SOP-nya, jadi jasanya di sana tuh nggak hanya itu-itu aja.
0: Oh.
1: Ada banyak macamnya. Kayak gitu. Kita atur sedemikian rupa bagaimana para target kita itu tepat. Tepatnya di Gen Z dan juga milenial itu bisa hadir untuk menikmati acara kita dengan segala antusias dan segala semangat mudanya itu yang kita tunggu. Teriakan-teriakan supporter yang bergerut yang kita tunggu juga. Kayak gitu sih, Kak.
0: Menarik sih. Jadi bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga gimana reaksi orang-orang dan pengalaman orang-orang yang nonton itu gimana itu.
1: Benar.
0: Nah, ini pertanyaan buat sesi 2 ini ya.
1: Okay.
0: Kalau dibandingkan dengan kompetisi bola voli lainnya, menurut Mas Dimas sama Mbak Nova ini, apa yang menjadi daya tarik yang gede dari Unsur Cup itu?
1: Oke. Okay. Siapa dulu nih?
0: Mungkin Mbak Nova dulu.
2: Oke, kalau daya tariknya kita lebih ke apa ya? Kita cuman mau bikin sesuatu acara yang dalam ini kan acaranya baru ya, Kak. Baru banget kita adain di sekarang. Jadi kita pengennya buat acara yang gak hanya bisa kita nikmati di anak muda aja, tapi juga bisa dinikmati oleh orang tua juga.
0: Oke, ini kalau Mas Dimas sendiri?
1: Oke. Jadi kalau saya sebagai eksekutif muda di kampus gitu ya, Kak, ya mungkin itu bisa saya sampaikan bahwa acara ini adalah landasan awalnya kita untuk menjadi suatu perubahan juga untuk kedepannya, supaya adik-adik kita nanti juga bisa melaksanakan acara lebih besar lagi dan lebih bisa memajukan kampus untuk secara maksimal. Yang satunya itu, dan yang kedua gak jauh dari kata mahasiswa, kita juga harus memberikan fasilitas atau menghibur masyarakat sekitar juga dengan acara tersebut. Wah, maka dari itu kenapa tidak ada tiket untuk menonton, supaya itu sebagai pesta siswa, pesta mahasiswa dan juga pesta rakyat tentunya gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Mantap ya.
0: Jadi itu ya acara yang jadi ciri khasnya Unsur Cup itu. And I think that's what make an even more memorable, bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang pengalaman yang dibawa pulang waktu di rumah gitu ya.
1: Benar.
0: Nah, Sobat Bana, ternyata di balik sebuah kompetisi itu olahraga ada banyak pihak yang ikut bergerak, ada lokasi yang dipersiapkan, dan tentunya ada konsep yang ingin dibuat berbeda. Tapi kita belum akan bahas semuanya di sesi ini karena masih ada informasi penting yang mungkin ada gitu ya. Mulai dari kapan Unsur Cup nanti digelar, kategori pertandingan, terus pendaftarannya gitu. So stay tune.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Bikin
3: tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Nah, welcome back Sobat Bana, masih di Bana Radio, masih bersama aku dan tentunya masih ada Mas Dimas dan Mbak Nova. Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal pihak yang terlibat, lokasi, dan hal menarik dari Unsur Cup 2026 ini. Sekarang aku mau masuk ke beberapa informasi yang mungkin tadi kita lewatin ya. Nah, Mas Dimas, kita mulai dari waktunya dulu. Unsur Cup ini dilaksanakannya kapan sih kira-kira?
1: Nah, untuk Unsur Cup sendiri itu kita laksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2026 gitu, Kak.
2: Jadi dari hari Kamis sampai hari Minggu gitu.
0: Oke. Catat ya tanggalnya Sobat Bana. Nah, kalau untuk pertandingannya sendiri ada sistemnya yang apa? Kayak khusus gitu enggak sih, nanti kayak gimana dan apa ada babak penyisian sampai finalnya gitu?
2: Jadi kita tuh nanti di babak penyisian habis itu langsung lanjut seperti biasanya. Jadi kita sistemnya sistem gugur gitu, Kak. Sistem gugur. Begitu.
0: Oke, jadi udah ada gambaran nih ya Sobat Bana tentang jalannya pertandingan. Terus kalau untuk pesertanya itu nanti ada biaya pendaftarannya enggak?
2: Ada, Kak.
0: Oke, kira-kira berapa tuh?
2: Kalau biaya pendaftarannya untuk peserta tim atau UMKM-nya nih, Kak?
0: Oh, mungkin dua-duanya mungkin bisa sebutkan.
2: Kalau yang tim tuh 250 untuk pendaftarannya ya. Dan untuk UMKM-nya itu relatif tergantung properti apa yang dibutuhkan juga. Kayak gitu. Soalnya kan ada listrik yang buatnya batasnya di 450 ke atas itu ada charge-nya juga di kita kayak gitu, Kak.
0: Terus Mbak Nova, pendaftarannya ini dibuka sampai kapan ya?
3: Oke, untuk pendaftaran ini kita buka sampai tanggal 1 September ini, Kak.
0: Oke. Terakhir pendaftarannya?
3: Gimana?
0: Oh, berarti mulainya udah dari
2: ya.
3: Pendaftarannya kita sudah buka dari kemarin-kemarin ya, nanti sampai di tanggal 1 September kemudian.
0: Nah, gitu Sobat Bana, jangan sampai kelewatan deadline-nya ya. Nah, itu tadi, terus aku mau tanya nih, sebelum Mas Dimas sama Mbak Nova pamit ya, buat Sobat Bana yang pengen ikutin perkembangan Unsur Cup 2020 ini, bisa dapetin informasinya tuh lewat mana ya? Ada media sosialnya mungkin?
2: Oh, ada. Kalau kita jika rekan-rekan ingin tahu update-nya event Unsur Cup 2026, bisa di Instagram Unsur Cup 2026 dan juga Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dan juga media sosial di Suryo sendiri, Suryo Unsur Official. Okay. Kayak gitu, Kak. Dan juga kita update juga di TikTok juga kayak gitu. Dan jika rekan-rekan berkenan ingin gabung di tenan UMKM ataupun juga mau jadi sponsor di kita ataupun juga mau di Wagner, bisa juga nanti konfirmasi ke Instagram yang telah saya sebutkan tadi. Kayak gitu.
0: Oke Sobat Bana, catat baik-baik ya dari informasi yang udah diberikan sama Mas Dimas sama Mbak Nova. Nah, Mas Dimas sama Mbak Nova, makasih ya udah hadir dan ngobrol bareng sama aku di pagi ini. Semoga Unsur Cup 2026 berjalan dengan lancar dan tentunya bisa menjadi kompetisi yang seru dan penuh pengalaman. Sekali lagi terima kasih ya sudah hadir di Bana Radio. Nah Sobat Bana, itu tadi obrolan kita bareng Mas Dimas dan Mbak Nova mengenai Unsur Cup 2026. Buat kalian yang tertarik, jangan lupa catat informasi yang udah disampaikan tadi ya, dan pantengin terus update dari pihak penyelenggara. Masih banyak hal yang mungkin bisa kalian dapetin di sana. Jadi jangan kemana-mana, Mas, bersama aku di Bana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data, di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Buana, masih bersama Rosi di Buana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sama tamu-tamu kita tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa dalam sebuah kompetisi ada banyak hal yang sebenarnya dekat dengan makna perjuangan, seperti kerjasama, latihan, jaga semangat, dan berani menghadapi tantangan. Nah, kalau kita tarik ke tema kita hari ini, Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Ternyata perjuangan itu nggak harus selalu sesuatu yang besar. Bisa jadi perjuangan kita sekarang adalah menyelesaikan kuliah, ngejar cita-cita, belajar hal baru, atau sekedar mencoba ketika sesuatu belum berjalan sesuai harapan. Because the struggle doesn't end when the celebration ends. Agustusan boleh selesai, lomba-lomba boleh selesai, dan bendera mungkin udah kembali diturunin. Tapi semangat untuk terus berusaha seharusnya tetap kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita tuh terlalu fokus melihat pencapaian orang lain sampai lupa bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Jadi Sobat Buana, coba tanyakan ke diri sendiri gitu. What am I fighting for right now? Mungkin jawabannya pada beda-beda ya, tapi sekecil apapun langkah yang sedang kita lakuin sekarang, percayalah, selama kita terus bergerak dan gak berhenti belajar, itu juga bagian dari perjuangan. Jadi setelah Agustusan selesai, jangan sampai semangatnya juga ikut pudar. Tetap di Buana Radio, masih bersama aku, Rosi. Kita lanjut lagi setelah ini.
1: Coba
0: upload berita. Kaget aku, Rek. Kaget, Rek. Golek.
2: Get up. Get up.

0: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Dan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Saya

Welcome back Sobat Bana. Gak terasa kita udah sampai di penghujung siaran hari ini. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak hal tuh sampai kita kedatangan tamu spesial tadi. Sekarang kita kembali pertanyaan utama kita hari ini. Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Kalau dipikir-pikir nih ya, mungkin jawabannya gak harus selalu sesuatu yang gede. For some people, the next step might be finishing their studies. For others, it could be working harder, supporting their family, chasing a dream, or simply becoming a better version of themselves. Dan yang paling penting, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi nggak perlu terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Your journey is yours. Take it one step at a time. Kemerdekaan yang kita rayakan bulan ini juga bisa menjadi pengingat bahwa perjuangan terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau dulu nih ya, perjuangan adalah untuk merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi setelah bendera diturunkan dan perayaan Agustus udah selesai, jangan ikut menurunkan semangatnya. Keep learning, keep growing, and keep moving forward. Aku Rosi, terima kasih sudah menemani pagi ini. Nah, Bana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggahadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan

0: nama Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Sobat, 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukojo.
1: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak, Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
2: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
1: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
2: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
1: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
3: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
5: Kemarin hasil koordinasi kami dengan Kepala BMKG Kabupaten Tuban, memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
4: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak, di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
5: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait, terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan kehutanan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman kehutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
4: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio officialnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, di edisi hari Jumat ya. Agustusan sudah selesai terus perjuangan kita tuh apa gitu ya. Agustusan sudah selesai terus perjuangan kita tuh apa gitu. Dan masih ada informasi-informasi dari Pang UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas juga. Selamat siang semuanya ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ada 4 macam kredit ini ya. Jadi tinggal pilih ya yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman ya, suku bunga sangat murah ya, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mengulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun gitu ya. Ya mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih diajak ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan digabung di live streaming di www.bahanafmi.com. Juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima ya si siang hari ini di hari Jumat berkah gitu. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, tentang ini ya, Agustusan sudah selesai terus perjuangan kita itu apa gitu ya. Perjuangan kita itu apa gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, tentang Agustusan itu sudah selesai ya. Nah, perjuangan kita tuh apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya, di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer gitu ya. Jadi jangan khawatir ya kalau kita mau misalkan mau bayar listrik, mau bayar telepon ya, atau mengangsur kendaraan ya, atau transfer, bisa langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur ya. Ya, mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini. Agustusan sudah selesai ya, terus perjuangan kita itu apa gitu ya. Yang sudah masuk ya di 0856345 4545, terima kasih ya dari Novi ini ya. Terima kasih Novi. Perjuangan kita sekarang adalah membuat hidup lebih bermanfaat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti ada artinya. Dari Raka yang ada di Ngawi, terima kasih. Agustusan selesai bukan berarti nasionalisme selesai. Justru setelah selesai, apalagi setelah selesai perayaan, kita harus membuktikannya lewat tindakan. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 45.

0: Tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Dadin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah sing
0: rapi. Tada!
2: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, ini jangan gunungan negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak waknya teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jeruaya ya, mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang semuanya, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini ada informasi lagi ya di Bank UMKM Jawa Timur ini yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit, ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, terus ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Nah, ini yang mau ini ya, kredit atau pengin menabung, pengin bayar listrik ya, bayar telepon, mengangsur kendaraan atau transfer ya di Bank UMKM Jawa Timur ini. Bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, kantor cabang Ngawi ya. Ini di Jalan S Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroga Jalan Mojopahit 45. Teleponnya 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31. Teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau. Telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun. Teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi. Teleponnya 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi ya topik kita hari ini ya sobat bener semuanya. Nah, ini Agustusan sudah selesai ya. Terus perjuangan kita itu apa setelah Agustusan selesai ya. Yang sudah gabung di ajang ngopi Bahana tadi ya, terima kasih buat Mbak Melati ini ya. Saya memilih mulai dari diri sendiri. Kalau ingin Indonesia berubah, jangan selalu menunggu orang lain berubah dulu. Dari Mas Dava yang ada di Kedung Galar ini, kita harus berani melawan budaya malas. Banyak kesempatan sekarang, tinggal mau berusaha atau tidak. Dari Sari yang ada di Karangjati, perjuangan saya sebagai ibu adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka yang akan meneruskan Indonesia. Dari Agung yang ada di Ngawi, jangan cepat puas setelah merayakan kemerdekaan. Kita harus bertanya apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Dari Mbak Rani, terima kasih Mbak Rani yang ada di Kendal. Tetap punya rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, gak harus selalu dengan upacara atau seremoni. Dari Mas Bayu yang ada di Kerih, kalau saya perjuangannya menabung dan mengatur keuangan. Jangan sampai

penghasilan habis hanya untuk gaya hidup. Dari Mbak Wulan yang ada di Bitu, saya ingin belajar mengurangi ego, hidup bersama orang lain tuh harus bisa saling menghargai. Baik, terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445 ya. Ya mungkin di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, lagi makan siang atau lagi di perjalanan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar gitu ya, lancar jaya pokoknya. Jangan lupa juga topik kita nanti ya di sesi yang kedua, masih ketemu lagi sama Lupita. Nah, Agustusan sudah selesai, terus perjuangan kita tuh apa? Perjuangan kita tuh apa nanti? Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345445.

104,5 FM Bana Radio menindaklanjuti bau kandang ayam. TPMP TSP Ngawi siapkan pengawasan berkala. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.

0: Ya,
1: kasih.
0: Kasih.
1: Bunda, Bunda, Sob, Sob.
0: Selamat
1: ayam, kita BM, kondisi,

0: Tidak mengabaikan aspirasi warga. Dan pengawasan itu memang bisa dilakukan kepada objek atau usaha yang sudah punya NIB. Lalu kedua, ada keluhan dari atau laporan dari masyarakat.
1: Menurutnya, pengawasan juga berlaku terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk perusaha atau NIB. Dalam kasus peternakan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan bersama lintas sektor untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebelumnya, puluhan warga Desa Rejomulyo, Dusun Gondang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam petelur yang telah beroperasi sekitar 3 tahun. Warga menilai lokasi peternakan yang berada di kawasan permukiman menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kini warga menunggu tindak lanjut pengawasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditemukan solusi yang mampu menjadi keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan masyarakat.
2: Terima kasih Arlinda dan selamat bertugas sobat. Menindaklanjuti bau kandang ayam di PMTSP Ngawi, siapkan pengawasan berkala. Terima kasih dan kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34.000 titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33.000 hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nengke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
6: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
7: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
8: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
9: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
10: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Turuno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Masih bareng Lovita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini Agustusan tuh sudah selesai. Terus perjuangan kita itu apa? Perjuangan kita itu apa ya setelah Agustusan itu selesai? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Bisa juga melalui Xpace Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Yang mungkin juga di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik Sobat Nuna semuanya yang sudah gabung ini ya, terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Dari Mas Indra yang dari Karangjati, perjuangan setelah Agustusan adalah tetap peduli dengan bangsa, salah satunya menggunakan produk lokal. Terima kasih. Dari Mbak Nisa yang dari Kedonggalan, buat saya perjuangan itu tidak menyerah ketika keadaan sedang sulit, tetap bangkit dan mencoba lagi. Dari Mas Gali yang ada di Jogorogo, jaga kesehatan juga perjuangan. Kalau badan sehat kita bisa bekerja dan berkarya lebih maksimal. Nah, dari Mbak Vina, sekarang perjuangan kita melawan hoax ya. Jangan gampang percaya informasi sebelum dicek kebenarannya. Ya, terima kasih banget ini Mbak Vina. Dari Mas Taufik juga, ini terima kasih. Gotong royong jangan hanya muncul ketika ada lomba Agustusan, ada kerja bakti atau tetangga butuh bantuan, langsung kita ikut katanya gitu. Itu dari Mbak Sarah. Saya ingin lebih berani mencoba hal baru, jangan takut gagal karena kegagalan juga bagian dari perjuangan ya. Dari Mas Ilham, terima kasih Mas Ilham. Selamat siang Mbak Lupita, sebagai pelaku usaha kecil perjuangan saya adalah bertahan, berkembang dan membuka peluang kerja kalau bisa. Dari Mbak Yuni ada di Gendeng, terima kasih Mbak Yuni. Menurut

ya, menjadi warga yang tertib dan taat aturan juga bentuk dari perjuangan. Terima kasih Mbak Yuni udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Agustusan sudah selesai. Nah, ini terus perjuangan kita apa? Ditunggu opininya, nanti bisa ya di 0856 345 4545.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi! Minya lurus, kuah paitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya. Yeah.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
0: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno J 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Masih bareng Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, mengenai Agustusan ya. Nih Agustusan tuh sudah selesai ya. Nah terus perjuangan kita tuh apa gitu ya. Hitung opininya nanti bisa WA di 0856345445 dari Mbak Lia yang ada di Gedung Galar. Agustusan boleh selesai tapi semangat gotong royong jangan ikut selesai, katanya gitu. Dari Rizky yang ada di Mantingan, terima kasih ya. Menurut saya perjuangan sekarang adalah melawan rasa malas. Musuh kita bukan penjajah tapi kadang diri sendiri. Ya betul itu. Dari Mas Bagus yang ada di Jogoroko, terima kasih banget ya. Tetap semangat mencari rezeki dan jangan gampang menyerah ketika usaha sedang sepi. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nah, Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
10: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
5: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.

0: So caramel light stands, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sobat Bahana tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.
5: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
5: Sutan Sjahrir. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Sjahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Sjahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Sumpah ya, aku gak ngerti deh. Kenapa kamu jadi anak bandel banget? Asal kamu nurut sama omongan papa, pasti kamu gak lebih dari sekolah kamu kayak gini. Mau apa aja juga diturutin.
1: Papa, stop di sini.
2: Baik, Non.
1: Mel, gak usah ngaco deh. Ini udah deket sama vilanya papa. Lu mau kemana?
3: Ke neraka. Makan tuh duit hasil korupsi.
1: Vela, tunggu. Vela, tunggu. Dengerin kata, Vela.

0: Hei, kalau mau mati, mati aja. Gak usah teriak-teriak gitu, bikin kuping sakit tau gak? Cepetan lompat.
1: Apa sih? Kamu teh gak usah ikut campur.
0: Emang kamu yakin? Kalau lompat langsung mati. Kalau enggak, kalau cuma patah tulang, terus gegar otak, cacat gimana? Kamu mau?
1: Lagian siapa juga yang mau lompat teh? Cuma sakit tenggorokan aja.
0: Makan nasi bigok, biar kamu gak punah.
1: Maka aja. Aku Vela.
0: Aku udah tahu anaknya Juragan Munir kan yang dari kota ini. Lani.
1: Lani?
0: Iya. Emang lucu.
1: Ya mas sekarang.

0: Ya, itu adalah kisah persahabatanku bertemu dengan Lani. Jelani bin Abdul Mu'i, 5 tahun lalu, yang kini jadi pasangan hidupku.
1: Silakan memperkenalkan diri.
2: Perkenalkan, nama saya Vela Rafaela Ranggi.
3: Hah? Ranggi?
4: Ranggina!

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi.

0: traksi, padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan no kadang mesam mesem dhewe.
6: Mendua.
5: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi. Tapi gak temu.
6: Gak temu.

0: Halo? Gimana kalian? Gue kesel banget nih. Cari tiga orang gombrang yang suka ngacak-ngacak sampah. Cari tuh anjing jalanan sampai dapat. Ngerti lo?
1: Okay, jangan bos. Makan aja okay,
0: lo.
1: Okay.
0: Bisa gak lo?
1: Emang gak gitu bos. Oke bos.
2: Oke lo.
1: Cari orangnya bos. Oke.
0: Okay? Kalau lo gak datang tuh bawa tiga anak, lo semua yang gue sisa hidup-hidup, gue makan lo. Cari sampai dapat, aku kasih lo semua bonus. Ingat tuh, buruan bawa kesini.

kitchen. Terus, terus, terus. Jadi ini biar.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Di tahun ini, Sobat Bahana, juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba. Karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media, banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
3: Desa Sumber Kradenan Bloro, toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
5: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
3: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
6: ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang. Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Menindaklanjuti bau kandang ayam, DPMPTSP Ngawi siapkan pengawasan berkala. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keluhan warga terhadap usaha peternakan ayam petelur di Desa Rejomulyo, Dusun Gondang, Kabupaten Ngawi mendapat perhatian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Ngawi. Meski secara administrasi usaha tersebut telah mengantongi izin, pengawasan tetap akan dilakukan lantaran aktivitasnya dinilai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. DPMPTSP Ngawi memastikan pengawasan tidak berhenti pada persoalan dokumen perizinan. Kondisi di lapangan termasuk keluhan masyarakat juga menjadi bagian yang akan diperiksa secara berkala. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Ngawi Lukas Kukuh Dwi Saranyo mengatakan pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
4: Kalau dari sisi kami perizinan memang secara normatif ketentuan, karena memang secara ketentuan tata kelola perizinan juga memang ya pemerintah mempermudah ya. Terus secara perizinan pelaku usaha itu sudah memiliki izin usaha ya. Cuma memang kelihatannya ada dampak sosial dan itu menjadi yang lama. Itu kita tetap melangkah, tidak mengabaikan aspirasi warga. Dan pengawasan itu memang bisa dilakukan kepada objek atau usaha yang sudah punya NIB. Lalu kedua, ada keluhan dari atau laporan dari masyarakat.
3: Menurutnya, pengawasan juga berlaku terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk perusaha atau NIB. Dalam kasus peternakan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan bersama lintas sektor untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebelumnya, puluhan warga Desa Rejomulyo, Dusun Gondang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam petelur yang telah beroperasi sekitar 3 tahun. Warga menilai lokasi peternakan yang berada di kawasan permukiman menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kini warga menunggu tindak lanjut pengawasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditemukan solusi yang mampu menjadi keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan masyarakat.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi, Lamongan. Kabur hindari perundungan, dua remaja tunanetra Yogyakarta terlantar hingga Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dua remaja penyandang tunanetra, SPA 16 tahun asal Wonogiri dan OS 14 tahun asal Brebes, nekat meninggalkan tempat pendidikan mereka di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta hingga terdampar di Mojokerto pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 4.05 WIB. Keduanya memutuskan pergi akibat merasa tertekan oleh aksi perundungan verbal serta tudingan miring dari lingkungan sekitar terkait kedekatan mereka. SPA dan OS menegaskan bahwa kebersamaan tersebut murni bentuk saling bantu antar sesama disabilitas netra untuk mendampingi mobilitas harian mereka seperti membeli makanan. Perjalanan melarikan diri bermula dengan menumpang bus Trans Jogja menuju Terminal Ginawang sebelum akhirnya menaiki bus antar kota menuju Mojokerto. Rencana awal untuk kabur ke Lampung terpaksa batal akibat kendala pemesanan tiket, sehingga kedua pelajar tersebut memilih Mojokerto sebagai tujuan sementara dengan hanya membawa barang-barang seadanya. Mengingat status mereka yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan penglihatan, kedatangan dua remaja ini membutuhkan penanganan mendesak dari dinas sosial, keluarga, serta pihak kepolisian guna menjamin perlindungan dan akses pendidikan yang ramah disabilitas.
6: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polisi kerahkan ekskavator evakuasi dam truk terguling di perempatan Pasar Moropelang, Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
7: Baik sobat, sebuah dam truk hijau terguling di perempatan Pasar Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Evakuasi truk berhasil dievakuasi pada hari ini dengan mengerahkan satu unit ekskavator untuk menegakkan badan truk yang miring dan menutup sebagian badan bahu jalan. Dalam kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat mengalami tersendat. Sejumlah warga bersama petugas kepolisian dan dinas terkait tampak mengatur lalu lintas di sekitaran lokasi. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama proses penanganan berlangsung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Setelah bodi truk berhasil ditegakkan dan dipinggirkan, arus lalu lintas berlangsung normal kembali. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dana kurang bayar masuk, Pemkab Magetan tambah 28 miliar rupiah untuk jalan dan lanjutkan sejumlah pengadaan.
8: Baik, terima kasih. Kebetulan pemerintah Kabupaten Magetan mendapat tambahan pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana kurang bayar. Tambahan tersebut kemudian dibahas dalam pembahasan anggaran keuangan atau PAK 2026 untuk membiayai sejumlah usulan dari pemerintah daerah maupun legislatif. Sekda Magetan Willy Kristanto mengatakan dana kurang bayar merupakan kekurangan transfer pemerintah pusat yang kemudian dibayarkan dalam perjalanan tahun anggaran. Menurut Weli, tambahan penerimaan tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Magetan memasukkan jumlah program yang sebelumnya belum tercantum dalam dokumen awal pembahasan anggaran.
9: Dari tambahan pendapatan yang diterima Magetan, itu kan ada yang namanya kurang bayar. Anggaran-anggaran yang dari pusat itu A, B, C, D. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, misalnya A itu kabupaten, itu mestinya dapat X. Mengapa dalam perjalanan itu hanya separuhnya? Berarti kan kurang bayar itu. Jadi nanti dalam perjalanan itu akan pemerintah pusat akan menambah kekurangan tadi.
8: Usulan itu antara lain pengadaan mobil operasional kecamatan, videotron, toilet, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Beli mengatakan pemerintah dan DPRD kemudian membahas kembali usulan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Beli memastikan tambahan anggaran untuk sejumlah program tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan infrastruktur jalan. Untuk penanganan jalan pada tahun 2026, Pemkab Magetan menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah lebih termasuk tambahan sekitar 28 miliar melalui PAK.
9: 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50-an, 50 sekian miliar termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan.
8: Terkait rencana pengadaan mobil kecamatan yang perlu disorot, Beli menjelaskan kendaraan tersebut bukan sekedar mobil dinas camat, melainkan mobil yang operasional untuk mendukung pelayanan masyarakat. Kendaraan lama jenis MPV yang digunakan sejumlah kecamatan disebut telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Billy menyebut pengadaan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak lama dan kembali dibahas setelah adanya tambahan penerimaan daerah. Untuk jenis kendaraan, pemerintah masih mempertimbangkan kendaraan konvensional maupun listrik sesuai kebijakan pemerintah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan Surya, akan kita temani selama 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Semoga Sobat Bana semuanya sehat selalu karena menikmati kemerdekaan Sobat Bana ya. Tema yang kita angkat sekali lagi, Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibuki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
7: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
8: Hei, mau kemana kamu? Masih mau ketemu tukang foto keliling itu? Kenny, kamu gak bakal bahagia hidup sama dia.
9: Setiap orang punya bahagia tersendiri, Pak.
8: Kenny.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi ya. Ada cinta ini kita yang punya. Yang jelas semua punya cinta, tidak Anda saja, tidak sih oh saja. Semua yang hidup di dunia ini punya rasa, punya cinta ya. Ada Republik, terima kasih sudah menghibur semuanya ya. Dan terima kasih ada yang sudah bergabung. Nah, kali ini kita membahas Agustus selesai, terus perjuangan kita apa. Bendera merah putih masih berkibar, mungkin sebagian gapura masih dihiasi lampu warna-warni, tapi suasana lomba jalan sehat ngarawal atau berbagai perayaan kemerdekaan perlahan mulai kembali seperti biasa. Kemarin kita ramai-ramai merayakan kemerdekaan, ada yang ikut lomba, jadi panitia, menghias kampung, ikut upacara, sampai rela panas-panasan demi memeriahkan HUT Republik Indonesia. Tapi sekarang muncul satu pertanyaan sederhana, setelah Agustus selesai perjuangan kita apa? Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebetulnya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memberikan klarifikasi setelah keputusan membubarkan diri setelah aksi di depan gedung DPR MPR RI Jakarta Pusat hari Kamis. Berita yang dilansir Kompas.com. Untuk sore hari ini, klarifikasi diberikan setelah muncul video beberapa driver ojek online yang merasa kecewa setelah masa AMPW meninggalkan lokasi demonstrasi. Demikian Flash News untuk sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. 104,5 FM Bana Radio, tetap semangat. Bersama saya Obana diajak ngopi senja ya. Ada rasa ku ingin memilikimu. Harus susah sahabat Bana ya untuk memiliki sesuatu, apalagi

Bagi seorang pelajar, perjuangan mungkin belajar lebih serius. Bagi pekerja, perjuangan bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Bagi orang tua, perjuangannya memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Bagi pelaku UMKM, perjuangan adalah terus bertahan, berinovasi, dan mencari cara supaya usahanya semakin berkembang. Bagi anak muda, perjuangan mungkin bukan lagi mengangkat senjata seperti para pahlawan dahulu, tetapi bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak, berkarya, menciptakan peluang, dan tidak mudah menyerah. Kita tunggu di 085 dengan tema Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa?

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Masih fine-fine aja kak ya. Ya wes kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Pasa Cinta Sendiri. Yang jelas belum punya apa ini pilihan, sahabat Bana ya. Tapi masih memiliki cinta, khususnya cinta untuk diri sendiri ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Yuni di Karangjati ya. Agustusan boleh selesai, masa oh. Tapi rasa bangga jadi orang Indonesia jangan selesai. Kita lanjutkan dengan menjadi warga yang baik. Benar banget sobat Bana, Agustusan memang cuma dirayakan setahun sekali. Tapi menjadi warga negara yang baik itu perjuangan setiap hari. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai, menjaga lingkungan, taat aturan dan peduli dengan sesama. Karena rasa bangga menjadi Indonesia bukan cuma lewat bendera dan perayaan, tapi lewat tindakan nyata kita sehari-hari. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

106,5 FM Mana Radio, Sobat Pendengar. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni mengatakan bahwa jumlah tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan meningkat menjadi 83 orang dari sebelumnya 72 orang. Berita yang dilansir Antara untuk saudari ini, ia mengatakan jumlah tersangka meningkat sering dengan intensifnya penelusuran oleh jajaran kepolisian, utamanya oleh Direktur Tindak Pidana

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Masih bersama saya Obana dan tentunya masih mengambil tema Agustusan terus ya. Terus perjuangan kita apa? Tetap kompak selalu.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Lala, Atila, Lali janji nih, lupakan janji Sobat Bana. Nah ini mudah-mudahan Sobat Bana tidak akan pernah mengingkari janji, harus ditepati seperti itu ya, sehingga Siti nggak akan sakit hati. Ada Mbak Sari di Karangjati, selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Buat saya perjuangan itu mendidik anak, karena masa depan Indonesia dimulai dari keluarga. Benar sekali ya, perjuangan orang tua seringkali nggak terlihat, tapi dampaknya luar biasa. Mendidik anak dengan kasih sayang, mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai orang lain adalah prestasi untuk masa depan Indonesia. Karena sebelum menjadi generasi penerus bangsa, mereka terlebih dahulu belajar menjadi manusia dari keluarganya. Jadi perjuangan membangun Indonesia memang bisa dimulai dari rumah. Tetap kompak selalu.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live

5,5 FM Bana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Obana ya, tetap kompak selalu setelah tadi kita menikmati tembang Kalah. Terima kasih banget ada Mbak Intan ya, yang dimantikan menurut saya perjuangan perempuan juga penting, bisa mandiri dan membantu ekonomi keluarga.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radis Webina Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memberikan klarifikasi setelah keputusan membubarkan diri setelah aksi di depan gedung DPR MPR di Jakarta Pusat hari Kamis. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, klarifikasi diberikan setelah muncul video beberapa driver ojek online

0: merasa kecewa setelah masa AMPB meninggalkan lokasi demonstrasi. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Sekali lagi masih bersama saya Obana di sore hari ini, separuh perjalanan di sesi yang kedua dengan tema Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Tetap kompak selalu.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
10: 104,5 FM Bahana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana dengan tema Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa? Kita tunggu 085 6345 4545.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hari berbangkit.

105,5 FM Bana Radio. Namanya kita harus berbisa dulu ya, diajak ngopi senja edisi hari Jumat 28 Agustus. Tetap semangat dengan mengambil tema Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa. Dari Trunoji 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Dua warga Kelurahan Kolur Sari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sobat Bahana, diamuk massa karena mencuri mangga. Nah, Sobat Bahana, menurut informasi dari Detik Jatim, diketahui mencuri di kebun mangga milik warga setempat. Dan menurut informasi juga, Sobat Bahana, dari Polres Pasuruan, yaitu Ibtu Joko Suseno, mengatakan kedua pelaku saat ini tengah mendapatkan perawatan karena luka-lukanya setelah diamuk massa. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Buana, pastinya semuanya di malam hari ini. Tema kita adalah Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa nih? Langsung aja share pilih kamu di 085-6345-4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Sudah kepada, terima kasih Mas Indra.
1: Terima kasih.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 것입니다.
1: 라디오 인포마시 dan

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan semuanya Cindy ingetin lagi, tema kita di malam hari ini Agustusan selesai, terus perjuangan kita apa nih? Boleh banget share opini kamu di 0856345454. Dan pasnya Sobat Bahana gak cuma share opini, nanti Cindy bakalan sapa-sapa nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

Ronen, yes. Wah, dari Mr.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: Hana, Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Express Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Mbak Rina ini dia ini ya, di tangga rata-rata ini loh.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, apa yang kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama sini terus di ajang Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy. Sobat Bahana diajak ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Irul, halo selamat malam. Ada Kak Indra juga nih yang ada di Paron, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Elvini yang ada di Wali Kukun, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy di sesi yang kedua ini ya. Dan pastinya Sobat Bahana tetap barengan sama Cindy terus, pastinya diajak ngopi santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Erik lo?
1: Udah ya, kamu tahu lah situasi aku.
2: Tapi kan aku kangen.
1: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
2: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
3: Abang ini yang di circle kayak kemarin gak sih?
0: Mirip mungkin. Kalau gue gak pernah gak pakai baju gitu, gak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
2: Semua. Masalah kita belum selesai.
1: Ini cincin yang aku beli ini.
2: Iya, bagus kan?

0: Bayern kamu.
1: Bayern. Kamu malu-maluin aja ih. Eh, enggak lagi.

0: Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau Tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau Tijus lemon.
3: Kalau aku mau Tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, iya Sobat Bahana, Agustusan. Ini udah selesai gitu ya Sobat Bahana. Dan terus perjuangan kita apa gitu ya, kalau misal Agustusan ini udah selesai gitu ya. Nah boleh banget share opini kamu di 085634545445. Dan untuk Sobat Bahana nih yang pengen request tembang-tembang terbaru ataupun ya sambil menikmati hari Jumat di malam hari ya, bisa banget di 085634545445. Untuk itu ya Sobat Bahana semuanya, jangan kemana-mana, tetap barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil, takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan

lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
3: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau.

0: Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
2: Ketika Belanda mulai mencampuri urusan Kesultanan Banjar, seorang pemimpin bangkit untuk melawan. Ia adalah Pangeran Antasari. Campur tangan Belanda semakin mengecam Kesultanan Banjar. Konflik perebutan tahta dan penderitaan rakyat akhirnya mendorong Pangeran Antasari untuk melakukan perlawanan. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai wilayah di Kalimantan. Belanda berusaha menghentikan perlawanan, tetapi Antasari tetap teguh. Bahkan ketika kondisinya semakin sulit, ia terus memimpin perjuangan rakyat Banjar melawan penjajahan. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 setelah terserang penyakit cacar. Namun perjuangannya tidak berhenti.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
7: Pak, Pak, aku kok gugur karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
8: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lha carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi

0: Sidokerto Karangjati Ngawi.
1: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi.
4: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expert.
0: Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu hal tentang anak muda yang lagi viral dan sering dibahas di tahun ini, yaitu soal banyak remaja yang lebih merasa nyaman nih hidup di internet dibanding di dunia nyata. Sekarang banyak anak nih yang lebih aktif ngobrol di media sosial, Discord, atau game online daripada ngobrol sama keluarga sendiri. Bahkan ada yang merasa lebih jadi diri sendiri saat online loh Sobat Bahana. Di satu sisi, internet memang jadi tempat hiburan dan pelarian. Tapi di sisi lain, banyak psikolog mulai khawatir nih karena interaksi nyata makin berkurang. Banyak remaja jadi gampang merasa kesepian walaupun followers banyak. Ini juga yang bikin istilah kesepian di tengah keramaian makin relate buat generasi sekarang.
4: Di masa ketika kesempatan belajar bagi perempuan masih sangat terbatas, seorang perempuan berani memperjuangkan pendidikan. Ia adalah Dewi Sartika. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Ia mulai mengajarkan membaca, menulis, dan berbagai keterampilan kepada anak-anak di sekitarnya. Perjuangannya berkembang ketika pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri di Bandung. Sekolah ini menjadi tempat bagi perempuan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Sekolah yang didirikannya terus berkembang dan memiliki cabang di berbagai wilayah di Jawa Barat. Dari sinilah perjuangannya semakin membuka jalan pendidikan bagi perempuan. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947. Perjuangannya dalam memajukan pendidikan perempuan membuat namanya dikenang sebagai salah satu

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi rame banget nih dibahas soal anak muda yang mulai gampang burnout bahkan di usia sekolah. Aktivitas padat, tugas, organisasi, tekanan buat produktif, ditambah sosial media yang isinya orang-orang terlihat sukses, terus bikin banyak remaja capek sendiri. Banyak yang ngerasa harus selalu punya pencapaian biar dianggap keren, biar dianggap oleh keluarga mereka. Akibatnya apa? Istirahat malah terasa bersalah. Fenomena ini sampai sering dibahas di TikTok, media sosial, dan berita lainnya. Karena makin banyak anak muda yang mengaku kehilangan motivasi, gampang lelah, dan ngerasa kosong gitu, walaupun aktivitasnya banyak.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Bubuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadio, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bulelan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana tahu gak nih? Sekarang juga lagi viral soal kebiasaan anak-anak muda yang susah lepas dari handphone, bahkan beberapa menit aja. Banyak yang tanpa sadar bangun tidur langsung cek notifikasi, makan sambil scrolling, sampai susah tidur nih karena terus lihat layar. Peneliti mulai menyebut kebiasaan ini sebagai bagian dari kecanduan digital ringan yang makin umum terjadi di generasi sekarang. Dan ini sayangnya malah dinormalisasikan oleh banyak orang juga. Dampaknya bukan cuma ke mata atau tidur, tapi juga fokus dan emosi. Banyak orang jadi gampang cemas, gampang bosan, dan susah menikmati hal tanpa distraksi. Padahal mereka masih tergolong anak muda dan anak-anak kecil.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Di tahun ini Sobat Bahana juga lagi rame banget nih bahas soal banyak anak yang lebih takut gagal dibanding mencoba karena terlalu sering lihat kehidupan sempurna di sosial media. Banyak yang akhirnya takut memulai sesuatu kalau belum yakin berhasil. Takut dikomentari, takut dibandingkan, takut dianggap kurang. Akibatnya apa? Banyak anak muda dan anak-anak kecil yang sebenarnya punya kemampuan, tapi memilih diam karena mentalnya sudah kalah duluan. Fenomena ini jadi perhatian karena sekarang tekanan sosial bukan cuma datang dari lingkungan sekitar ataupun keluarga, tapi juga dari internet yang dilihat setiap hari oleh anak-anak kecil dan anak-anak muda pada zaman sekarang.

Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih sobat adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku yo rodok bener iblis pikirane to ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama anut pikiran yo bener iblis, mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah, cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol yo ndi digongkon yo manuk. Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi napa sanat. Sakjane cara tauhid yo keberatan, aku ana istilah betuwah yo keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah itu tako, Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut

Betuwo. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah tidak butuh nopo tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwo. Nah, nah misalnya iki masjidnya pangeran, malah nambah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, berarti iki tempat sujudnya pangeran. Nah, kacau kayak. Tapi berhubung ora paham alhamdulillah demen-demen iki masjidé pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau. Ibarat kaya bodho dhe ora roh nek kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi diarani baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatu tasyrif. Napa idhofatut maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Ya soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, gitu, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala hanya karena Allah. Ya, Nabi nanti takut yang Yahudi, Muhammad. Nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara tidak kok nanti. Jadi kita nak takut ngono mirip so, mirip Yahudi. Nak mirip sugera apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Yo wis sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kok ndi? Swarga. Terus wargane Nabi Adam saiki didakoni ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ardu. Jare ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama nah, terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nek cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno, nerangno sak use. Bro. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi wae. Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga, yo ora ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngene, rasa aku ben nerangno kowe ra ning kono, yo wis akhire kak. Apa cocokan sampean, aku tak nerangno swarga lah. Sing kono ben nerangno neraka. Neraka neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya. Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadal idma dinun fangzuru aman takhudu nadinakum. Agama ini ilmu. Kemudian kamu harus dari sanad yang benar ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kulonu setuju model kayak sholat sunnata safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunnata safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena ngiling-ngilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau gak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Enggak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya enak edewi ulama ini. Mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang nombek cangkem melek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak kiai kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai itu mek lemah sfawurno raine. Loro cung, gue sakit. Kau jadi uang kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterang, no. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye aja, ya loro ya, leyo jadi kok lemah, kok dipendem neng lemah kok. Karena dijelaskan pakai lesan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kaya misalnya ada uang kondo, gus kulo nu buju kulo cerewet ngene-ngene, tapi kulo pegat dicereweti buju mbek diarani dudo lara ndi? Wong lara diarani dudo isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit di status kan? Jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti uang gue diulak wale. Nanti jadi sekolah tak malah ulur semua nang Imam Syafi'i. Kue dirasani uang neng Arabmu diomongi. Ambek dirasani seneng di. Seneng dirasani cara gue. Jadi Imam Syafi'i bukti kewibawa. Bukti ini ngomong neng Arabmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rilek kure. Ya Aba Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan tu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Sehingga cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan, itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh, alim. Gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq.
itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wisen. Wisen sampai... Terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Saya tidak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Dan jadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Leyong pangeran sing di langit bumi, wae dimaksiati. Pemenah di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah. Taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois. Harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi no jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom, setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya yang tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi itu engkau lah. Kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintah. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tangga aku kon nurut be tonggo. Aku rau nurusane be kue. Aku mau nyaman be perintah. Nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Nasi gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu. Semua antai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku bawa konurip awar kue. Kue gak jelas, sesong rumah takut tawar. Anak Allah malah jelas. Saya ini apa yang diurip, biar orang jelas sampai sing jelas. Ya gue terus kabundut. Kue kan enggak. Mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mengko nek urip terus ora dosa apa to ngene. Mung gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa. Ora usah ngono biasa ae. Ape mati, mati ae, matur pangeran Gusti nak saya ini mati nggih. Mati mawon nak saya ini urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mok gaya tok ngomong mok tetep akhir ora roh. Nang kadang kula gawok mbok goblok wis ora roh kabeh dari awal semua alam semoga Gus gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama selama mati tidak bisa

mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak buat logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya, maksudnya cateka rak yo ngerti nek jadi tanah itu enggak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Jadi rasa khawatir, iblis itu yuduk, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampeyan, tukon ra ngaji tetap ngaji. Tukon paham tetap ra paham. Berarti, berarti iblis itu enggak keren loh. No? Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan loh. No? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang kok terus hebat ya orang biasa mawon serasa buk sing hebat ya namo pangeran dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya cara bahasa yang kaya pokoknya hilir sampai hulu hulu sampai hilir itu ikhlas kabeh misalnya kita duit yakin nah itu wae Allah sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu gak merasa itu milik kamu sehingga gak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi seundat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Jadi aku ngurmat yatim gua ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat tuh saya gigi boleh lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah merumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi. Ta'ala ya ta'ala inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga tidak butuh Nabi. Seorang lagi, malaikat itu kan tidak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti tidak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takut itu melok kelompok isopo, melok kelompok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, miman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kaya termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo, min aksani kitabik, maksudnya ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut
umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu gehur kehormatan. Itu yang diikuti ulama, tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu, mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nambahi tasyrif. Nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yafalu ma. Yes, jadi yang sekarang malaikat bisa aja jadi, pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman. Apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu? Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du. Baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman. Karena Quran itu abadi, ila yaumil qiyamah, ila mala mi'adala, semuanya Quran itu abadi. Dan di Quran itu saya distatuskan, muto'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif. Napa berkah napa? Tasyrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh, dan malaikat enggak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh tapi untuk kehormatan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: dari Wings Food.
1: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Atau lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: kayak gini biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Kamu jatuh cinta.
1: Eh, itu kok nih mbak Ewi lho.
2: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.